0: selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik operasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
4: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
6: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
7: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
5: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
4: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan undang-undang dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
4: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah Musnah dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
16: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
17: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
16: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Sinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
2: Maskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 1-16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda kembali bersama kami. 96 MHz RRI. Mau

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2025. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya kena gol tengah menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Kemana? Oh, dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan kami hadirkan untuk Anda siaran gereja Menanti Dalam Pengharapan dengan tema pada hari ini, pendengar, yang akan disampaikan oleh Pendeta Johan Tupa untuk Anda.

Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari Minggu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan di hari Minggu, di saat kami beribadah, juga dengan kerendahan hati, kami mau mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sesungguhnya telah berdosa menjalani seminggu lamanya dalam pikiran, perkataan, perbuatan di tengah-tengah rutinitas yang menyibukkan kami. Di tengah-tengah usaha maupun kerja, kami lupa bahwa hidup kami di dunia ini adalah hidup yang sesungguhnya menanti dalam pengharapan kepada-Mu.

kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali, bahwa sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri.

0: Mereka semua bertekun dengan hati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus.
1: Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 68 ayatnya yang pertama hingga 10 dan ayat 32 sampai 35. Kita akan membaca secara alternatif oleh Majelis Gereja dan Jemaat Tuhan.

0: Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 dan 32 ayat sampai 35. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Kita mulai dari majelis gereja. Allah bangkit maka terserahlah musuh-musuhnya.
1: Seperti asap hilang bertiup.
0: Tetapi orang-orang benar bersuka cita.
1: Bernyanyilah
0: bagi Allah, masyhurkanlah namanya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara.
1: Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu,
0: berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. Sinai bergoyang di hadapan Allah. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Ayat yang ke-32.
1: Dari bawah orang-orang tembaga. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah.
0: Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Akuilah kekuasaan Allah. Amin firman Tuhan. Kita menyambutnya dengan pujian Mazmur 68.

0: Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menerimanya. Karena itu, mari satu dalam tuntunan Roh Kudus memohon kepadanya. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang punya persekutuan ini, bahkan Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami, kami mensyukuri hari Minggu yang kudus ini sebagai berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Bahwa kembali Engkau berkenan mengorniakannya dan kami memanfaatkannya untuk menyatakan bakti kami beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan bermaksud mengurniakan hari ini supaya kami datang menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu, memuji kebesaran nama-Mu lewat doa dan puji-pujian kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hari Minggu ini kembali Engkau perjumpakan kami dengan saudara-saudara kami dan hadir di rumah-Mu yang kudus. Saatnya Tuhan, kami datang membuka kehidupan kami untuk sebuah kerinduan bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab kami sesungguhnya senantiasa rindu akan firman-Mu, laksana rusa yang merindukan air. Kami haus, kami dahaga. Karena itu berfirmanlah supaya kami bisa menikmati kesegaran, kesejukan dalam kehidupan kami untuk menjalani tugas panggilan iman kami dalam penantian, dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, dalam keterbatasan hamba-Mu, hamba-Mu pohonkan pimpinan Roh-Mu yang kudus, dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu yang sesungguhnya tak terjangkau oleh akal pikiran kami, terlebih hamba-Mu. Dalam keterbatasan, dalam kekurangan hamba-Mu Tuhan pakai, kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami semua. Inilah pohon syukur kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama-Mu. Amin.
1: Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin firman Tuhan.
2: Satu Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14 dan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan menurut terjemahan baru 2.

adalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 kan bacaan kita yang ketiga. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelumnya ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kuberikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikku dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau beri

tahu benar-benar bahwa aku datang dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kuresmangat Bang.

Shalom. Dari tiga bacaan ini kita akan memberi perhatian di bacaan Kisah Rasul pasal 1 tadi, dan dalam sebuah tema menanti dalam pengharapan. Menanti dalam pengharapan. Saya kira hampir semua orang atau mungkin semua orang pernah menunggu sesuatu yang sangat kita harapkan. Tapi kita tidak tahu kapan datangnya itu. Kita menunggu supaya kita jangan jenuh, kita main HP. Ya, HP kita sudah hampir lobet, apa yang kita tunggu juga tidak kunjung tiba. Pernah saya menunggu di lift, atau ibu bapak pernah menunggu di lift, apalagi kalau kita menunggu di lift di lantai 20, wah. Biasanya kalau kita menunggu di lift itu 1 menit pertama kita masih santai. 2 menit kita sudah mulai lirik jam. Masuk 3 menit hanya kita tekan tombol lift. Siapa tahu itu membantu menurut kita. 4 menit kita sudah mempertimbangkan, lewat tangga darurat saja nih kalau begini. Kita mulai meragukan keputusan kita. Saudara-saudara yang kekasih, saya kira apa yang saya mau katakan bahwa itulah gambaran. Gambaran banyak orang Kristen dalam hal pengharapan. Kita tahu ada janji Tuhan. Tapi ya, itu soal lain. Menunggu akan janji Tuhan bisa terasa seperti berdiri di depan lip yang entah kapan datangnya. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita melihat sekelompok orang, yaitu para murid yang belajar satu hal yang penting, tidak ada di kurikulum sekolah teologi atau sekolah teologi manapun. Firman Tuhan mengajak kita melihat sekelompok orang, yaitu para murid yang belajar sekali lagi satu hal penting. Apa itu? Bagaimana menanti dengan pengharapan yang hidup? Bagaimana menanti dengan pengharapan? Saudara-saudara, pembacaan kita dimulai di ayat 6 tadi. Murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Pertanyaan para murid, Tuhan, maukah pada masa
kuasa ini yang kau memberikan kerajaan bagi Israel.

0: dan memang Yesus tidak menjawabnya secara langsung. Tetapi saya kira sebelum kita terlalu cepat menghakimi para murid, para murid ini baru 3 tahun bersama sang Mesias Yesus, yang menyaksikan kebangkitannya, dan pikiran para murid itu penuh dengan kapan, bagaimana, itu pikiran kapan dan bagaimana dan bagaimana selanjutnya.
1: Ini pertanyaan manusiawi.
0: Tapi saudara-saudara, menariknya Yesus menjawab dengan sesuatu yang jauh-jauh lebih dalam. Ia tidak menjawab kapan. Yesus menjawab siapa dan apa yang harus kami lakukan sekarang.
1: Itu jawaban Yesus.
0: Sekali lagi, ia tidak menjawab kapan ketika para murid bertanya. Tetapi Yesus menjawab siapa dan apa yang kamu harus lakukan. Saudara-saudara, menurut teks aslinya ada 2 kata yang penting, kronos dan kairos, minta maaf supaya kita memahami. Ini menunjuk pada waktu. Kronos ea kairos. Kronos itu adalah waktu yang terukur. Misalnya jam, tanggal, kalender, itu waktu yang terukur, itu kronos. Tetapi kairos itu juga merujuk pada waktu, tetapi dia itu punya makna yang mendalam. Kairos punya makna yang mendalam, sebuah momen tepat yang sudah dirancang, yang sudah ditentukan Allah. Karena itu Yesus berkata, bukan urusanmu mengetahui kronosnya, sebab yang Allah janjikan adalah kairosnya. Ya. Momen yang tepat, momen yang bermakna. Ya. Bukan soal tanggal berapa, bulan berapa. Itu kronos. Tetapi kairosnya. Karena itu Yesus berkata, bukan urusanmu mengetahui kronosnya, tanggal berapa, waktunya, jam berapa. Yang Allah janjikan ada kairosnya, dan itu pasti datang. Saudara-saudara, masalah kita sering bukan tidak sabar dalam penantian, tapi kita sering salah sibuk, salah fokus. Terlalu sibuk menghitung kronos, memikirkan kronos, waktu yang terukur itu, sampai kita tidak siap menyambut kairos. Kita tidak siap itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus memberi mandat besar, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi, saya kira sangat jelas di Alkitab bahwa Yesus itu terlebih dahulu memberikan janji. Sekali lagi, sebelum Yesus memberikan mandat yang sangat besar, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi, ia terlebih dahulu memberikan janji. Janji apa itu? Ayat 8 pembacaan kita. Kamu
2: akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Itu janji. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara-saudara, seorang teolog terkenal, Karl Barth, seorang teolog reformat di abad ke-20. Karl Barth katakan begini, mungkin sudah ada yang pernah baca bukunya. Perintah Allah itu selalu datang bersama kemampuan Allah sendiri yang ia sediakan. Jadi perintah Allah selalu datang bersama kemampuan yang Allah sendiri sediakan. Jadi ada perintah, tidak berhenti di perintah, tetapi ada pemberian. Maksudnya bahwa Karbar katakan Allah itu tidak pernah menugaskan tanpa memperlengkapi. Ya, Allah tidak pernah menugaskan tanpa memperlengkapi. Karena itu memang kita warisi itu. Tugas kita sebagai gereja menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Karena itu bagaimana kita bisa melakukan itu, kita diperlengkapi. Bagaimana kita diperlengkapi? Ada katekisasi. Ya. Jadi ini dasar dari panggilan gereja, memperlengkapi. Ya. Memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan Tuhan. Kita diperlengkapi melalui apa? Pemberitaan-pemberitaan firman, baik dalam ibadah-ibadah rumah tangga,

apa berkata aku akan menyertaimu. Dan saya kira inilah hal yang sering kita lupakan. Inilah pengharapan bahwa aku akan menyertaimu. Pengharapan ini tidak palsu, bukan PHP. Yohanes 17 sangat mempertegas dan memperdalam ini. Ya. Dalam doa Yesus, Yesus berkata, Bapa, aku ada dalam mereka dan engkau ada di dalam aku. Aku ada di dalam mereka dan engkau ada di dalam aku. Ya, ini di Yohanes 17 ini, ibu bapa, saudara-saudara, di ayat 21 itu merupakan semboyan GMKI, ut omnes unum sin, agar mereka satu. Ya. Yesus berdoa, Bapa, aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Artinya bahwa para murid tidak menanti sendirian. Mereka ditopang oleh doa sang imam yang besar yang ada di surga. Ya. Jadi ada juga pendapat katakan, sekarang kan Yesus sudah terangkat di surga. Nanti janjinya hari Minggu, ya, kan 10 hari setelah ia naik ke surga. Ya. 40 hari setelah Yesus bangkit, ya, dia naik ke sorga. 10 hari itu baru janjinya terpenuhi, Roh Kudus tercurahkan, berarti 50 penta hari ke-50. Ya. Tapi ketuangan Roh Kudus itu bukan berarti buah hari Pentakosta. Ya. Cuma ketika saat itu orang merayakan, sebab Pentakosta itu bisa berarti hari raya panen, hari syukur. Jadi kalau nanti kita ibadah syukur, itu bisa dikatakan juga hari Pentakosta karena kita beribadah syukur. Kalau orang-orang dulu biasa kalau buka lahan, mereka mempersembahkan persembahannya buah pertama, ya, hasil pertama. Pak biasa tuh nak kuah, biasa ada orang katakan, ya, gaji kita pertama, ya, gaji kita sebulan kita serahkan. Sesungguhnya itu buah pertama itu hasilnya, artinya buah yang, artinya hasil yang pertama, ya, tidak apa-apa juga hasil yang kedua. Misalnya kalau 6 bulan kita panen, 6 bulan baru panen, lahan kita buka, nah, hasil pertama itu, lahan kedua 6 bulan lagi bisa juga, tapi wajibnya itu adalah si pertama. Ya. Tuhan Yesus memperdalam doanya, Bapa, aku ada dalam mereka dan engkau ada di dalam aku. Artinya para murid tidak menanti sendirian. Mereka ditopang oleh doa sang imam besar yang ada di sorga. Dan karena itu menunggu dalam iman bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru Tuhan sedang berdoa bagi kita menurut Yohanes 17. Sementara ini kita menanti, tetapi Tuhan sedang berdoa bagi kita. Ya. Itulah harapan kita. Keyakinan kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang pasti akan penyertaan Roh Kudus bagi kita? Schneider

0: seorang psikolog. Katanya ini pentingnya ini pengharapan. Kalau orang sudah hilang harapan, baik, susah. Sinir katakan, orang dengan harapan yang tinggi itu biasanya lebih berhasil meraih tujuannya dibanding orang yang sekedar cerdas atau terampil. Jadi katanya, orang yang punya harapan yang tinggi itu biasanya lebih berhasil meraih tujuannya dibandingkan orang yang hanya sekedar cerdas atau terampil. Dan bukankah saudara-saudara, orang yang kurang harapannya terbukti biasanya ini penyebab faktor utama depresi dan kecemasan. Kalau tidak ada pengharapannya, sudah tidak ada harapannya, ini biasa orang depresi, hidup dalam kecemasan. Dan ini persis yang Yesus berikan kepada para murid, bukan harapan kosong, tetapi kuasa yang menggerakkan jiwa, yang menggerakkan batin. Nah, saudara-saudara, pertanyaan, bagaimana sih para murid mengisi waktu 10 hari? 10 hari. Apa yang para murid lakukan? Ayat 12 sampai 14 menginformasikan kepada kita sangat jelas, sangat konkret. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka taat. Mereka berkumpul di ruang atas, berkumpul bersama. Apa yang mereka lakukan? Berdoa dengan sehati. Ya, berdoa dengan sehati. Dan ini juga saya kira yang kita gereja kekinian menjalaninya. Roh Kudus akan tercurah. Tapi kebiasaan untuk berkumpul bersama, berdoa dengan sehati, itu terus kita pelihara, kita lakukan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jemaat-jemaat senantiasa berkumpul untuk berdoa. Ya. Bersekutu. Ini kebiasaan yang dipertegas oleh Rasul Paulus, mengingatkan kita, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka luar biasa, ya, bersama-sama, ada gairah, ada semangat. Bukan hanya mereka setuju, ya, ayo kita membiasakan diri, ya. Bukan hanya itu, ayo kita pergi ibadah, ya. Lebih dari itu, mereka dalam teks aslinya homot mundon, artinya luar biasa semangatnya, gairahnya, ya. Memiliki semangat yang tak terkatakan. Tidak hanya setuju untuk berdoa bersama-sama, tetapi mereka punya gairah, punya roh yang luar biasa, meletup-letup, berdetak bersama. Kita bisa bayangkan betapa semangatnya mereka, ya. Mereka ini lukanya belum sembuh, masih segar, ya kan? Artinya orang bilang luka dalam arti, ya, luka kita, luka secara fisik itu bisa sembuh, ya.
1: tidak kelihatan lagi. Tetapi kalau mental kita, hati kita luka, ya prosesnya itu, pemulihannya itu berproses. Kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, itu ada luka di hati, di batin, dan tidak langsung sembuh seperti luka-luka di tangan kita.
0: Mereka yang berkumpul itu masih luka, lukanya masih segar, pertanyaannya yang belum terjawab, kekecewaan yang nyata. Tapi mereka berdoa sehati. Ini kan luar biasa. Saya kira ini tidak hanya pencapaian manusia, tetapi ini sebuah mujizat, mujizat persekutuan. Pertama Petrus pasal 5 pembacaan kita menambahkan 3 gerakan konkret dari menanti dalam pengharapan. Petrus mengajarkan kita bagaimana kita menanti dalam pengharapan. Pertama, merendahkan diri. Di pertama, menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiran kita kepadanya.
1: Dan kita tetap berjaga-jaga. Bukan pasif, bukan pesimis, tetapi aktif menanti dengan segenap jiwa. Ini diajarkan oleh pertama Petrus. Itu yang senantiasa kita lakukan. Bagaimana kita menanti dalam pengharapan? Kita harus merendahkan diri, menyerahkan kekhawatiran kepada kita, dan terus berjaga-jaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang ya sangat tidak sabar. Teknologi mengajarkan bahwa segalanya harus instan. Kata Yusuf Kala, kalau bisa dipercepat, kenapa mesti diperlambat? Sekali lagi, kita hidup di zaman yang tidak sabar, sangat tidak sabar. Dan itu juga punya pengaruh, disebabkan karena dampak teknologi, bahwa segalanya harus instan. Internet lambat 2 detik saja, kita sudah frustasi. Kiriman lambat sehari, kita mengeluh. Ya. Kita lambat, kita mengeluh karena lambat kiriman dari Shopee, COD lagi. Ya. Doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, masih kau dengarkah doaku? Masih engkau kasihkah aku? Alkitab mengajarkan model menanti yang sangat berbeda. Menanti dalam pengharapan. Dan itu bukan berarti kita duduk diam.
0: Para murid berdoa.
1: Bukan berarti menarik diri. Mereka berkumpul bersama. Dan bukan berarti menyerah pada ketidakpastian. Mereka berpegang pada sebuah janji. Mungkin ada di antara kita saudara-saudara sedang menunggu sesuatu. Pemulihan hubungan, bagaimana hubungan kita bisa pulih. Jawaban tentang pekerjaan, tentang kesehatan yang belum pulih. Saya mau katakan saudara-saudara dengan penuh kasih, dalam penantian itu teruslah berpengharapan. Pengharapan yang sejati bukan berarti kita tidak merasakan beratnya itu menunggu.
0: Ya sekarang kita katakan, ini menunggu ini sesuatu yang berat.
1: Sekali lagi, pengharapan yang sejati bukan berarti kita tidak merasakan beratnya itu menunggu.
0: Para murid saya yakin pasti merasakannya.
1: Tetapi mereka memilih menunggu bersama, berdoa, dan percaya pada janji yang lebih besar daripada apa yang mereka pahami.
0: Sadarkah kita, saudara-saudara? Otak kita pun ini yang Tuhan ciptakan. Tuhan rancang untuk menemukan kekuatan dalam proses menunggu, dalam proses menanti.
1: Sesungguhnya Tuhan sudah rancang juga otak kita supaya kita bisa menemukan kekuatan dalam proses menunggu, dalam proses penantian.
0: Harapan yang aktif, yang dihidupi dalam kebersamaan, berdoa, dan itu bukan kelemahan.
1: Itulah kekuatan yang terbesar yang ada di ruang atas, tempat di mana mereka bersekutu, berkumpul.
0: Saudara-saudara, di awal tadi soal lift, saya kira ada sesuatu yang terbesar, ada sesuatu perbedaan yang besar antara menunggu lift dan menunggu dalam iman.
1: Kalau kita menunggu lift itu kan kita tidak tahu siapa yang mengoperasikannya. Tak tertandai. Kita tidak tahu siapa yang mengoperasikan lift itu.
0: Tapi dalam iman kita tahu siapa yang memegang tombolnya.
1: Kita tahu Tuhan yang menentukan waktunya.
0: Kita tahu janjinya pasti digenapi. Sebab ia yang berjanji adalah setia.
1: Jadi saudara-saudara, di saat hidup kita sedang dalam momen menunggu, ingatlah para murid di ruang atas itu.
0: Para murid tidak tahu
1: 10 hari lagi dunia akan berubah selamanya.
0: Tetapi yang mereka pegang hanya satu. Yesus sudah berjanji. Maka mereka menanti bersama.
1: Dengan satu jiwa, satu pengharapan.
0: Terakhir saudara-saudara. Menanti, sekali lagi, menanti bukan berarti Tuhan terlambat.
1: Tetapi menanti berarti ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta.
0: Tuhan itu tidak pernah cepat, tidak pernah lambat, tetapi dia selalu tepat.
1: Amin.
0: Selamat menanti, selamat berharap, karena pengharapan di dalam dia tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Amin.

paduan suara PWGT, disilakan memuji Tuhan. Paduan suara PWGT.

percobaan, kesulitan, dalam kemudian kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sang sesungguhnya. Amin. Kita mengungkapkan pengakuan iman kita.

Bukan mati dan hidupkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Esa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan

bersyukur kita lewat menit persembahan. Mazmur 68 ayat 10 sampai 11 berkata, marilah dengan sukacita membawa persembahan kita kepada-Nya dalam pengakuan seperti Daud. Hujan yang melimpah Kau curahkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang itu, sehingga kawanan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita,

Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada natura yang telah disiapkan anggota jemaat untuk kita wakilkan bersama. Ya, ini ada pisang untuk jemaat. Mari Bapak Ibu, kita mendukung ada pisang. Ayo, mari. 50 satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Ya, terima kasih telah dikembalikan. Ini kembali, kita lelang kembali pisang. Mari Bapak Ibu, ada pisang. 100 satu kali. 100 satu kali. Ya, mari. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, terima kasih telah dikembalikan. Mari, 50 satu kali, 52 kali, 53 kali.

Ya, ada kue bolu. Ini peruntukan untuk Kempaska Sekolah Minggu. Standar 100. Ayo, mari Bapak Ibu, ada rot kue bolu. Mari. 100 satu kali. Ayo, kita membantu anak-anak kita Sekolah Minggu. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, dengan yang sama ada. Mari, Bapak Ibu, untuk camp Pasca Sekolah Minggu untuk klasis. Mari, ayo. 100 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menguangkannya. Tuhan Yesus memberkati.

Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengar. Biar firman-Mu itu terus-terus mewarnai perjalanan hidup kami. Kami sungguh-sungguh senantiasa memiliki keteguhan iman dalam menanti penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mampukan kami menjalani kehidupan ini dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, pun dalam kesaksian dan gumul kami. Kami akan pulang Tuhan, memulai ibadah kami di luar sana, mengakhiri ibadah di tempat ini. Sebelum kami meninggalkan rumah-Mu yang kudus, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus menjaga, melindungi kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk seluruh kemurahan, kemurahan-Mu, kehebatan-Mu yang kami alami dan rasakan, yang dialami oleh keluarga Octavianus Palembang, Marsha Pembonan, keluarga Herman Palembang, keluarga Matius Pawang, Risman Mahonuho, keluarga Dean Febrian, Yudi Kristian, keluarga Yohanes Saka, dan keluarga Reskian Tolebang. Mereka adalah orang-orang yang bersuka cita atas seluruh nikmat kemurahan kebaikan-Mu yang mereka alami dan menikmati. Juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 11 Mei sampai 17 Mei. Desi Palungan, Triliana M. Pagala, Melki Yanus Tuangi, Andre Femiati Martin, Etisina Natania, Erickson Rapa, Erlin Bilvania Fiodora, Gideon Sebastian, Alfius Munda Patandian, Yudi Kristian, Marce Erila Tupa, Marcia Patiung, Helma Manting, dan Nomingus Ratno Mangila. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan berkenan menambahkan umurnya. Sukacita tentu mereka alami dan melihat pertambahan umur ini sebagai berkat yang luar biasa yang tak terbandingi. Sebab siapakah yang punya hidup kami kalau bukan Tuhan? Karena itu ketika Tuhan menambahkan umurnya, saudara-saudara kami ini mereka bersyukur. Mungkin masih ada kami tidak sebut namanya yang menikmati pertambahan umur darimu. Sukacita mereka, kegembiraan mereka senantiasa dilihat dalam terang iman yang pasti bahwa semua itu dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegembiraan dan sukacita yang dialami oleh keluarga Yosef Malisa atas bertambahnya lagi anggota baru dalam keluarga mereka. Seorang anak di tengah-tengah keluarga boleh Tuhan hadirkan. Berkati Tuhan tumbuh kembang anak yang baru lahir ini. Di tengah kegembiraan dan sukacita kami, kami juga merasakan gumul yang dialami oleh orang-orang tua kami yang waktunya lebih banyak di rumah karena sakit, karena usia tua Tuhan, sehingga ruang geraknya terbatasi dan lebih banyak harus tinggal di rumah. Ibu Damaris Hasan, Ibu Marta Taruklinggi, Nenek Gibran, Bapak Daniel Tangmati, Bapak Benyamin, Bapak Matius Kalalembang yang sakit dirawat di Makassar, Bapak Kadang Pakita, Oma Tristan di Makassar, Ibu Ranti Parasa, Ibu Kristina Antoni Supa di rumah, dan Bapak Alfius Munda. Tuhan jama, Tuhan kuatkan orang tua ataupun saudara-saudara kami ini. Bapak Gideon Sebastian Tiranda, anak kekasih Gideon Sebastian Tiranda yang sakit di Finlandia. Bapak Kaila Antoni Serombe di rumah. Bapak Obed Salombe yang dirawat di rumah sakit. Dan Bapak Amran Tiring. Tuhan berkenan menjama melawat kehidupannya, menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk rencana-rencana jemaat ke depan dalam tugas panggilan pelayanan, mewujudkan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Berkati kami semua majelis gereja yang menata semuanya itu. Beri kami semangat, sukacita untuk melayani Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, hanya semata-mata sebagai ungkapan iman kami melayani-Mu. Dan biar Tuhan ketulusan kami terus terpelihara. Kami melakukan semua tanggung jawab pelayanan ini dengan setia karena Tuhan yang mengasihi kami. Berkati
persiapan-persiapan ibadah syukur tahunan jemaat di bulan Juni. Berkati segenap persiapan Kempaska PKBGT dan SMGT Klasis Sulawesi Barat. Tuhan juga kiranya berkenan untuk senantiasa hadir di dalam setiap rencana dan rancangan dari pengurus TKLIM. Kami semua jemaatmu sangat merindukan agar TKLIM menjadi sebuah kesaksian di tengah hidup bangsa dan negara, secara khusus di tengah kehidupan kami di sini Mamuju. Karena itu biar Tuhan supaya TKLIM bisa terus eksis. Saat ini akan diadakan penerimaan baru. Tuhan berkati. Tuhan biar setiap anak-anak kami, setiap orang-orang punya kerinduan untuk bisa menyerahkan anaknya untuk dididik di TKLIM. Berkati anak cucu kami dalam pekerjaan-pekerjaan dalam tumbuh kembangnya, juga yang sementara berjuang untuk bisa punya pekerjaan, bahkan berjuang untuk bisa punya teman hidup, pasangan hidup. Berkenan Tuhan mewujudkannya. Pembangunan gereja Tuhan yang terus dipersiapkan. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati majelis gereja, secara khusus komisi yang menangani pembangunan ini. Ya Tuhan di surga, inilah doa kami. Seluruh kehidupan kami dalam seminggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga, temani kami, lindungi kami. Engkau menjadi sahabat tempat kami mencurahkan seluruh isi hati kami. Dan juga Engkau menjadi Bapa yang senantiasa mendengar doa-doa kami dan mewujudkan setiap pinta yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama Yesus, yang senantiasa kami menaruh harap kepadanya untuk kesetiaannya selama-lamanya memelihara, menjaga dan melindungi kami. Amin.

0: Mohon perhatian untuk warta jemaat minggu ini. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan Pengurus Organisasi Intragerejawi mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat, dan secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Bila rindu mendapatkan pelayanan, silahkan melapor di kantor gereja setiap hari kerja atau menghubungi Majelis Gereja. Selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendapat pekerjaan, kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lainnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melengkapi sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menjalani hidup selanjutnya. Selamat berbahagia bagi keluarga Yosef Malisa atas kelahiran anak ketiga di tengah-tengah keluarga. Pada Jumat 15 Mei 2026, Tuhan senantiasa memberkati dan melengkapi sukacita keluarga. Informasi berikutnya, rapat panitia pengucapan syukur tahunan Jemaat Mamuju tahun 2026 akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 19.30 WITA setelah ibadah PKB bertempat di Gedung Gereja. Mohon kehadiran seluruh panitia. Kemudian informasi jadwal ibadah rumah tangga dan OIG sepekan ke depan. Penekanan untuk ibadah hari Rabu di keluarga Bapak Holden Hutagaul, BTN Aksuri, dilaksanakan pukul 16 WITA. Kemudian hari Selasa 19 Mei 2026 di Dapil 2 kosong diisi oleh Nyonya Yohanes Aka dan Nyonya Octavianus Balak Lembang, dilaksanakan di BTN Puri 2 untuk Dapil 2 dan 4. Kemudian ibadah PWGT hari Sabtu, Ibu Nur Mesake untuk sementara ditunda. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Peserta ibadah perempuan 143, laki-laki 71, total 214. Demikian, terima kasih.
1: Saudara-saudara, mari kita menyatakan pujian kita bahwa Tuhanlah sumber hidup kita.

0: Jemaat Tuhan, pergilah dan bertekunlah dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
1: Kita akan pergi menyatakan kesaksian iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita dalam melaksanakan setiap tanggung jawab kita. Tuhan tolong.

Demikian kami hadirkan tadi siaran gereja Menanti Dalam Pengharapan yang disampaikan oleh Pendeta Johan Tupa.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan kita tadi hadirkan siaran gereja untuk Anda. Pendengar, kami tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Sebentar akan ada rekan saya Randy untuk menemani Anda di siang dan sore hari dengan beragam program pilihan untuk Anda. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah, Wassalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Claire.
1: Hai Kak.
0: Gimana sekolah tadi?
1: Ya gitu deh.
0: Kok gitu? Ada apa di sana?
1: Teman aku tadi jahatin aku, padahal sahabat sendiri.
0: Bisa lebih detail nggak ceritanya? Siapa tahu aku bisa bantu kamu.
1: Jadi gini, tadi teman aku itu.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk

0: Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: jadi gini. Jadi gosok gigi itu penting supaya kuman-kuman yang ada di gigi kita itu gak menetap. Nanti pelan-pelan gigi kita bakalan ompong. Terus sebelumnya keropos dulu. Nah gini nih. Nah kalau gini kan giginya jadi bersih kan.
1: Oke.
0: Nah Brooklyn kan udah rajin kan. Nah kalau kayak gitu gigi kita tetap bersih, sehat dan cantik juga. Kalau Shakira kamu mana sikat giginya?
2: Shakira.
0: Ayo sikat giginya, kamu ada di mana? Kamu itu meskipun ngantuk tetap gak boleh malas menggosok gigi. Karena penting banget, kalau kamu malas nanti ompong kayak nenek-nenek loh.
1: Ya mau.
0: Ya ayo cepetan diambil sikat giginya, mana? Duh mana sih? Ya udah cepetan diambil dong.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh Back City Abdul Qadir Kusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto. Tetapi, wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: once again.
1: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
0: First, wanna congratulate Elina.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konferensi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kiera Han menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasmen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kiera Han unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil dia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we did, we are really happy. And
4: dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir. Dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Pryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya dimanapun berada pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Ya, siang hari ini kita kembali bersama Anda di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Oke, Anda yang masih bersama kami, baik itu di siaran terestrial atau di frekuensi, kemudian juga terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Pendengar Dendang Nusantara hadir kembali hingga pukul 14 nanti atau sampai jam 2 siang. Jadi yang siang hari ini lagi santai di rumah menikmati hari Minggunya ya. Kita temani siang Anda dengan lagu-lagu daerah senusantara yang tentu bisa Anda ikut gabung dan request lagu juga lewat telepon, lewat kirim pesan juga boleh, lewat aplikasi di fitur live chat RRI Digital. Oke, dan baik yang mau gabung silakan langsung saja di deringkan telepon kita di 0822 96 09 09 96, juga di 0426 23 22 443. Oke, dan baik, kita tidak ingin berlama-lama lagi biar semuanya bisa banyak yang gabung ya. Silakan boleh langsung Anda jaringkan telepon kita. Langsung saya terima untuk yang sudah gabung bersama kita di sini di Dendang Nusantara. Halo Dendang Nusantara.

0: Gigi belum?
1: Ya belum ada ini.
0: Oh, karena
1: tidak ada.
0: Oh iya. Karena baru sebentar ini hujannya ya. Ya,
1: gitu,
0: kalau hujan sudah berjam-jam mungkin bisa saja naik lagi.
1: Ya, waspada lagi kalau begitu.
0: Itu selalu naik setiap hujan atau musim hujan itu selalu ke rumahnya Bu Murni masuk.
1: Ya, kalau hujannya juga sering-sering tuh, sering juga ke sini.
0: Setiap musim hujan itu ada masuk kena banjir gitu tempat tak?
1: Ya, tergantung juga hujannya. Kalau lama tuh.
0: Iya, setiap musim hujan maksud saya.
1: Iya.
0: Oh, selalu ya? Oh, tidak juga.
1: Mungkin satu tahun ada lagi.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Tapi barusan itu kemarin tuh satu minggu tiga kali.
0: Satu minggu tiga kali?
1: Iya, satu minggu tiga kali.
0: Masuk air ke rumahnya Bu Murni?
1: Iya, betul sekali.
0: Oh. Jadi mungkin
1: biasanya satu tahun toh, ada lagi.
0: Iya.
1: Tapi barusan begitu.
0: Oh, barusan itu satu minggu itu tiga kali.
1: Iya. Wah. Iya betul.
0: Oh, parah juga itu ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi tidak ada upaya untuk naik dinaikkan rumah tak itu?
1: Ya, alhamdulillah kan sudah naik ini rumah.
0: Oh, sudah naik ini masih kena juga banjir juga beberapa kali. Oh gitu. Oke deh Bu Murni, sehat-sehat terus sana ya. Lagu apa untuk Bu Murni?
1: Dipilih kami lagu Manado saja. Mana yang bagus gitu.
0: Lagu Manado.
1: Iya.
0: Oke, tunggu kita nanti deh.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Salam pada Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Mama Nanda, Suryani, Alia, Padila, terus ada juga Dina, ada juga TMS Bobby, Alex Ardino, terus ada juga Sidan, Acore, terus ada juga Abraham, Ligan, Pak Mahir, Adi Herudin, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, terus ada juga Amar, dan tak lupa juga siapa pendengar setianya juga RRI, ada Hapia yang ada di Kalimamuju sekarang, terus ada juga keluarga besar yang ada di Tatourangan, ada Pak Iman di dalam beserta istrinya. Selamat istirahat semua. Nanti mungkin durian baru ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan bisa masuk ini.
0: Iya. Oke deh.
1: Saya diajak Bun Randi ini kalau ada waktunya.
0: Saya diajak ke tempatnya Bu Murni.
1: Iya.
0: Oh begitu. Insya Allah kalau.
1: Kalau ya mudah-mudahan kan mungkin durian sekarang di dalam ini.
0: Iya. Begitu ya.
1: Di Tagarangan tuh iya. Ada jaringan di dalam. Tapi mudah-mudahan kalau saya bisa masuk ini, saya cari jaringan bisa tak tembus ke refil, alhamdulillah.
0: Oh begitu. Iya, saya sebenarnya lagi apa cari-cari durian yang mau saya beli sebenarnya. Tapi untuk beli juga tidak gampang kalau saya tidak tahu yang mana yang masak, yang mana.
1: Iya. Resikonya itu kalau di yang di alter itu dijual so beneran deh kan campuran itu durian di situ.
0: Iya, makanya saya kayak mau beli nanti zong.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau ada orang yang tahu bagus.
1: Iya, mudah-mudahan
0: tidak ragu lagi.
1: Iya, mudah-mudahan bisa masuk ini beneran.
0: Iya iya.
1: Ada durian yang bagus-bagus di dalam tuh.
0: Oke deh, terima kasih Bu Murni ya.
1: Ya, kita aja benar. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju juga ajakannya ya untuk saya. Yang lain sabar dulu untuk diajak Bu Murni karena terbatas kita. Baiklah, kita terima lagi yang gabung lewat telepon ya. Saya ke WhatsApp dulu. Halo, Dendang Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini, Bung Randi.
0: Baik.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dari negeri seberang kayaknya ini.
2: Dari negeri seberang tetangga ini, Bung Randi. Bung Randi.
0: Yang selalu bersyukur ini.
2: Iya, harus selalu bersyukur karena nama diberikan orang tua itu harus disyukuri, Bung Randi.
0: Pak syukur.
2: Iya, sekali.
0: Di Kutai, sehatkah?
2: Alhamdulillah, sehat.

0: Chat nih Bung Randy.
1: Hari Minggu
0: cuaca
1: siang-siang
0: lagi.
1: Ya? Hari Minggu siang-siang apa kerjaan?
0: Lagi santai-santai aja nih Bung Randy sambil mendengarkan RRI Mamuju di acara ini lagu Nusantara ini Bung Randy kan, karena semua lagu daerah ada di sini Bung Randy. Semua, seluruh Nusantara kita bisa minta ya ini apa? Bukan diminta, minta diputarkan.
1: Iya. Kecuali
0: habis kalau diminta semua itu Bung Randy.
1: Iya. Kecuali lagu yang belum dibikin tidak ada kayaknya.
0: Iya, yang tidak ada itu Bung Randy. Kan harus dia di prelis dulu Bung Randy.
1: Baiklah, baik.
0: Saya minta lagu Kalimantan Timur Bung Randy.
1: Kaltim, apa
0: khususnya
1: itu?
0: Di Kabupaten Paser lagunya Bawe Mendik.
1: Bawe Mendik.
0: Penyanyinya Solihin. Iya, bawe mendik.
1: Oke, okay, Solihin. Oke, okay, baik. Tunggu iya. Nanti lagunya. Pak Syukur, silakan diteruskan.
0: Iya, salam dulu tadi Ibu Murni. Terima kasih atas sapaannya. Pak Maher juga, Bang Kumis, Pak Jedan, Mama Nanda, yang ada di Pulau Karampuang sana juga. Siapa lagi nggak dia? Pak, ini Pak Erwin, Pak. Pak Salman, Anto Duri, Asri, Haji Tondeng, Ani di Boteng, Asriani, Bobby, pokoknya semua deh Bu Nandi tanpa terkecuali. Okay, yang lain mengingatkan RRI Mamuju di siang hari ini, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Info Bu Nandi, kebetulan kali ini tempat saya ini khususnya di Kelurahan Amborang Laut dan seputar sekitarnya lagi hujan ini Bu Nandi.
1: Oh gitu ya. Terima kasih info.
0: Satu hujannya ya, ya. Itu aja Bu Nardi.
1: Iya,
0: terima kasih. Selamat bertugas. Saya selalu Bu Nardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur di Kutai ya. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Lanjut kita terima yang berikutnya masih yang ada di lain telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini. Assalamualaikum Pak Randi.
1: Waalaikumsalam. Bagus sekali, mantap. Tetangganya kayaknya ini, tetangganya Pak Syukur kayaknya.
2: Timur.
1: Pak Rahim ya.
2: Iya, Abdul Rahim di Kota Kartanegara Kalimantan Timur Pak Randi.
1: Sehat kabar tak?
2: Sehat walafiat.
1: Sehat sekali. Dari ya. Pak dari Pak Rahim itu berapa jauh tempat dari Pak Syukur?
2: Kalau ke anu ya, ke daerahnya tempatnya Pak Syukur itu mungkin ya, mungkin
1: ada 2 jam, 1 jam perjalanan kah?
2: Enggak pernah dicoba, tapi itu sekitar kurang lebih 30 km ya, mungkin sekitar itu.
1: Satu jaman lah ya.
2: Karena dia di Amburawan Laut. Di Kecamatan Samboja Barat.
1: Iya. Jadi belum pernah ketemu juga ini
2: belum
1: sama Pak Syukur.
2: Pernah, soalnya cuma waktu saya kerja di hotel Ban Randi, saya melewati semua itu karena menyeberang dulu belum ada jembatan Pulau Balang.
1: Jadi lewat tempatnya Pak Syukur.
2: Dari Papan ke IKN Nusantara.
1: Iya.
2: Saya melewati itu lewat menyeberang ke pakai di kapal feri, menyeberang kan, naik di kapal feri.
1: Oh gitu.
2: Yang ada tempatnya itu kapal feri yang ke Mamuju kan. Tapi ada juga kapal feri untuk penyeberangan, menyeberang ke Penajam.
1: Oh begitu, beda-beda ya.
2: Jadi kalau Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, itu sekarang jadi IKN kan.
1: Iya.
2: Nanti tahun 2008 pemindahannya itu. Jadi itu dulu itu pemekaran dari Kabupaten Pasir tahun 2002 karena saya ada pada waktu itu kerja di hotel.
1: Iya.
2: Kabupaten Pasir, Tanah Gerogot ibu kotanya.
1: Iya, jadi ada beberapa kapal feri ya.
2: Provinsi Kalimantan Timur.
1: Oke deh. Iya Pak Rahim.
2: Ada 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur.
1: Semoga nanti bisa ketemu ini sama Pak Syukur ya. Baiklah Pak Rahim, lagu apa yang kita bisa kasih?
2: Apa?
1: Lagu apa yang bisa kita kasih di Dendang Nusantara?
2: Lagu Mandar.
1: Judul langsung.
2: bunga tindo.
1: Bunga tindo.
2: Iya ada.
1: Oke, okay. Iya ada. Bunga ditunggu tindo, saja.
2: Kopa ceria penyanyinya.
1: Tunggu kita saja.
2: Ada kah?
1: Iya, tunggu kita saja nanti kita hadirkan ya.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Lanjut menyapa kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju antara lain ya. Ada tadi Pak Syukur sudah bergabung juga.
1: Iya.
2: Ada tadi Ibu Murni ya di Kalimamoju sudah bergabung juga. Dia menyapa juga saya, terima kasih atas sapaannya. Berikutnya ada Pak Salman di Galuh Lombok. Ada Purnama Sari di Pantai Bahari. Kemudian Pak Sidan di Polewali Mandar. Kemudian ada Alia, ada Fadila, kemudian ada Haji Tondeng. Kalau Haji Tondeng itu kan tetangga kabupaten saya, tempat kelahiran saya itu Bandrandi. Ya dia Kabupaten Sidrap, saya di Kabupaten Sopeng. Berikutnya semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Randi.
1: Baik, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim. Kita akan kasih lagu dulu ya. Untuk semuanya ada lagu dari Manado, Isti Julistri, Ancur Lantaran.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Terima kasih masih bersama di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Itu Fajria Eko dengan lagunya Bunga Bunga Tindo ya. Untuk tadi Pak Rahim yang ada di Kutai Kartanegara sana ya, di seberang. Makasih sudah hadir sama kita di Dendang Nusantara siang hari ini. Dan baik, kita lanjut lagi untuk bisa baca pesan ataupun juga Anda yang mau gabung lewat telepon, langsung saja 0822-9609-9996, juga di 0426-23-22443. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dengan siapa? Waalaikumsalam.
1: Dengan Bobby.
0: Bang Bobby. Oh, saya tidak kenal lagi anunya Bang Bobby, suaranya.
1: Kenapa?
0: Kenapa saya tidak kenal suaranya?
1: Masa tidak akan dikenal
0: suaranya? Iya, kayak berubah, kayak mirip-mirip Shah Rukh Khan bagaimana gitu. Sehatkah di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa ini?
1: Sementara bareng-bareng ini.
0: Oh.
1: Kayak mendung-mendung.
0: Hmm.
1: Lihat ini.
0: Makan siang sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Wih, mantap sekali.
1: Wih.
0: Hujan-hujan juga di situ kah?
1: Tidak. Lagi mendung ini.
0: Oh, lagi mendung. Oh.
1: Iya, belum turun hujan.
0: Oh, asik. Wih. Itu lagi mendung-mendung sambil tunggu hujan makan pisang goreng.
1: Iya, asik, mantap sekali.
0: Kalau ada yang mau digoreng.
1: Hei, pasti ada kan. Goreng pisang.
0: Oke deh, lagu apa kita mau kasih?
1: Boleh ke Makassar?
0: Boleh.
1: Iya, lagunya Pop Pasangku.
0: Udin
1: Leader.
0: Udin Leader saya nyanyi.
1: Iya.
0: Oke deh, baik.
1: Oke,
0: tunggu menyapa, nanti ya.
1: Iya, menyapa buat Pak Syukur, ada Pak Abdul Rahim, Pak Salman, Pak Gumis. Kemudian Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni, Ibu Nurma. Ada Pangeran Kodok, Atriani, Alia KMS, Purnama Sari, ada Warisal. Kemudian ada Dina, Daoni, kemudian siapa lagi ya? Nah, pokoknya semuanya di Bung Gendik tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Oke. Oke, makasih ya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih ya dari Bang Bobby di Polman. Pendengar, siaran kami bisa pula Anda dengarkan ya lewat aplikasi RRI Digital namanya ya. Jadi yang bisa di-download di Play Store, juga di App Store, ataupun juga bisa dengarkan tanpa aplikasi itu di streaming rri.co.id. Oke, lanjut lagi untuk bacakan yang gabung juga. Iya, kalau mau gabung silakan ketikkan nama, kemudian tempat tadi, mana, dan lagu yang mau di request di Dendang Nusantara ya. Oke, saya terima yang berikut lagi. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Selamat siang Dendang Nusantara. Semuanya lagu daerah dari
0: sini. Oke deh, baik. Terima kasih. Dari siapa, di mana, Ki?
2: Dari Lutimur ini, Asri.
0: Bang Asri di Lutim. Kabar sehat, baik. Kabar baik di sini. Shalom, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walaupun mendung. Bahagia.
0: Oke, tetap sehat dan bahagia. Iya. Paling penting itu.
2: Iya, penting.
0: Apalagi ada kapurung, bas.
2: Tidak cocok ini karena mendung.
0: Tidak cocok itu.
2: Iya, itu juga enak sekali kalau panas-panas itu.
0: Bahagia. Oh, ada juga yang cocok-cocoknya ya.
2: Semuanya cocok.
0: Oh, pokoknya tidak mau turun di leher kalau.
2: Iya.
0: Oke, Bang Asri, lagu apa buat Bang Asri?
2: Kita ingin mau dengar lagunya Perawannya Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu.
2: Ya, kirim salamnya. Ada Pak Syukur tadi di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim juga di sana, ada ada Abraham, ada Pasar Wani Kalung Bombo Pak Sultan, ada Abraham buat Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Bobby tadi, ada Sidan, ada Alsterdina Maulana, Bang Kumis, ada di Salari ada Gunawan, ada Baim Putra, buat Padilla Ani, Mama Nanda Midi Parma Bunda Adi, ada Alia di Majene bersama Sidani, Ibu Murni Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma juga, buat Erwin juga, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke Bang.
2: Iya. Terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Asri yang ada di Luwu Timur. Kita teruskan kembali untuk ya, kita masih terima ya untuk yang ada di line telepon. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di RRI Mamuju.
0: Terima kasih. Dengan siapa? Di mana Ki?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Bun Rani.
0: Lia di Mamuju Tengah. Kabarnya baik, sehat?
3: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Bahagia juga?
3: Ya.
0: Wih, kenapa?
3: Bahagia juga sih.
0: Oh, pasti ya. Apalagi banyak milaku ayam ini.
3: Ya, alhamdulillah. Oh.
0: Padahal saya cuma tebak. Oh, syukurlah kalau sudah banyak yang laku ya.
3: Iya.
0: Memang
3: ada usia untuk beli apa namanya, dipakai belanja hari-hari.
0: Oh. Memang usianya itu sekarang ini sudah masuk nih usia bisa dipotong gitu ayam tak?
3: Iya Bu Nani, sudah siap. Bagus dipotong.
0: Oh siap nih, kalau begitu silakan yang mau datang beli ke Ibu Lia saja.
3: Iya. Siapa yang mau silahkan datang.
0: Tidak jauh sih masuk ke rumah tak dari Jalan Poros.
3: Tidak cukup 1 kilo.
0: Oh tidak cukup 1 kilo, 1/2 kilo.
3: Iya. Tapi biasa orang itu Bun Rendi kalau dia mau ayam dia telepon dulu.
0: Oh diantarkan?
3: Nggak juga, cuman
0: oh, dia pesan dulu. Toh.
3: Iya dia pesan dulu.
0: Oh dia pesan memang.
3: Iya karena kalau dia tidak pesan dia tidak dapat bagian.
0: Wih bahaya juga itu.
3: Karena antri pembeli.
0: Wih antri luar biasa.
3: Iya alhamdulillah.
0: Begitu ya.
3: Karena kalau di tempatku di sini Bun Randi lebih dia suka itu ayam kampung daripada ayam yang putih itu.
0: Oh ayam potong.
3: Iya.
0: Begitu ya. Apalagi memang kalau ayamnya Ibu Lia ini.
3: Kalau ayam potong itu kalau mau lebaran itu mahal.
0: Mahal ya.
3: Tadinya harga 60 biasa 80-90.
0: Oh kalau ayam kampung tetap. Harganya tetap.
3: Iya, tetap harganya.
0: Oh, iya. Tidak naik dia harga dirinya. Iya. Boleh silakan.
3: Masih bisa request lagu?
0: Boleh.
3: Bisa lagu Mandar?
0: Boleh.
3: Saya mau dengar lagunya Badri Rahman.
0: Yang mana?
3: Tosonda.
0: Apa?
3: Tosonda.
0: Tosonda.
3: Iya.
0: Oh, artinya apa itu Tosonda?
3: Orang gingsul.
0: Gingsul, giginya iya. Maksudnya ini.
3: Iya, giginya oh, kembar itu.
0: Oh iya. Oke deh, kalo teruskan.
3: Bahasa Mandar itu sonda.
0: Oh sonda.
3: Iya.
0: Oke, lanjut ke silakan.
3: Kirim salam ada tadi Asri di Luwu Timur, ada juga Pak Syukur, ada juga Pak Rahim di sana, ada Bobby, ada Sidan, Mama Nanda, Pak Salman. Ada juga Alia, Gunawan di Salari, siapa lagi ya? Ada Asri di Rosuda.
0: Dua kali nggak apa-apa Ji.
3: Ibu Murni, Ibu Dharma, ada juga Pak Mahir, Pak Jamili, ada juga Pangeran Kodok, Ibu Dharma di Pulau Karampuang, ada juga Ibu Dharma di Labana. Dan semuanya saja Bun Randi tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Buat Bun Randi lanjut tugas mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
3: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Okay, jelang Idul Adha.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia di Mamuju Tengah ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang kita mau hadirkan di siang harinya, ada dari daerah Ambon ya. Beta Bisa Gila.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2025. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: aku main hujan.
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik. Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Badri Rahman Tosonda ya, sudah mengalun untuk Anda semuanya di siang hari ini. Lagu tadi diminta sama Ibu Lia yang ada di Mamuju Tengah. Semangat ke jual ayamnya, Bu Lia. Oke deh, dan baik, lanjut lagi untuk perjumpaan kita di Dendang Nusantara. Iya, masih kurang lebih 10 menit lagi kita temani Anda di sini. Jadi yang mau gabung masih boleh untuk gabung ya sama kita. Silakan boleh lewat telepon 0822-9609-9996, juga di 0426-2322-443. Oke, kita terima untuk telepon. Sepertinya ini sudah jadi penelpon yang terakhir ya. Halo. Oke, terputus. Silakan dicoba kembali 0822-9609-9996, juga di 0426-2322-443. Halo, Dendang Nusantara.
1: Halo, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, keren sekali. Dari siapa? Apa? Gerangan?
1: Dari Bansi dan di Polman Murandi.
0: Oke deh, Polman, sehatkah Bansi dan?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Zidan Randi sendiri gimana kabarnya?
0: Luar biasa baik. Lagi apa ini Bang Zidan?
1: Lagi duduk-duduk ini sambil monitor ini ya.
0: Oh gitu. Bagaimana siaran ya, RRI sekarang?
1: Kalau ini satu radioku bagus sekali penangkapannya.
0: Oh begitu.
1: Tapi cuma bermasalah karena radio cas terbatas, enggak sama kalau itu yang dicolok ke listrik itu. Cuma itu kalau yang dicolok ke listrik enggak bagus penangkapannya.

0: oh, gitu.
1: Tidak ada apa, saya bulan 7 kemana sekarang ini.
0: Oh.
1: Mungkin sebentar lagi baru dapat. Karena kemarin juga sempat tidak dapat, tapi setelah sore baru dapat lagi.
0: Oh, yang dicas itu yang bagus.
1: Kalau yang bagus itu bagus sekali penangkapannya, tapi apa namanya terbatas lamanya dipakai karena biasa robek.
0: Iya, betul ya. Betul. Oke deh, makasih Bang Zidan. Mau kita kasih lagu siapa ini?
1: Sudah mi lagu Mandar kah?
0: Bisa, kalau mau lagu Mandar boleh.
1: Oh, masih bisa.
0: Mm-mm.
1: Lagunya anu, apa namanya ini? Lagunya Rizal Roy, Cinna Barumu.
0: Apa judulnya?
1: Cinna Barumu.
0: Cinna Barumu.
1: Cinna Barumu.
0: Iya, Cinna Barumu. Oke, lanjut.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Ya, kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Piko, terus ada Oni, ada Dina, terus ada Bobby Kamisa, Core Melona, terus ada Lisardino, Padilla, Rewangani, Mirna di Pasangkayu. Kemudian ada Bu Lia di Mate, Bu Norma di Babanang, Bu Murni, ada juga Sifatuo. Kemudian ada Pak Joharudin, Pak Mahir, terus ada siapa lagi ini? Gunawan di Salari, ada Sarah di Galuh Lengke, ada Ani di Boteng, ada Pak Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Nur di Popenga, kemudian ada semuanya saya catat Pak.
0: Baik Bang Zidan.
1: Bun Randi.
0: Oke deh.
1: Bun Randi ada lagunya kah?
0: Iya, nanti kita hadirkan ya.
1: Iya buat Bun Randi dan juga sekian saya terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, untuk jumpa kita di Dendang Nusantara hari ini harus kita akhiri dulu ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Terima kasih juga untuk yang lagi monitor dan belum sempat gabung. Semoga di lain kesempatan bisa hadir sama kita ya. Kita akhiri kebersamaan kita di Dendang Nusantara hari ini Minggu 17 Mei 2026. Saya Randy undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, dan berikut kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuk informasi yang pertama. Longsor dan banjir di Arale Mamasa, 23 jiwa terdampak. Pendengar, dari rri.co.id, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamasa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Arale mengakibatkan longsor yang disertai banjir pada Kamis 14 Mei 2026 lalu. Sebanyak 7 kepala keluarga atau 23 jiwa terdampak dalam kejadian tersebut. Rinciannya, 3 unit rumah mengalami rusak berat, 2 unit rusak sedang, dan 2 unit lainnya rusak ringan. Bencana tersebut dipicu intensitas hujan tinggi yang berlangsung cukup lama hingga menyebabkan kondisi tanah menjadi labil. Material longsor terbawa arus sungai yang deras hingga masuk ke pemukiman warga dan merusak sejumlah rumah. BPBD Kabupaten Mamasa telah menurunkan tim reaksi cepat untuk melakukan pemantauan dan pendataan di lokasi bencana bersama Tagana Kabupaten Mamasa. Selain itu, BPBD masih terus berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menentukan langkah penanganan lanjutan. Kepala BPBD Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fata mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi di Mamasa maupun di Polman sesuai dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Ia menyampaikan BPBD Provinsi tetap bersiaga 24 jam dan siap turun apabila terdapat permohonan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun penetapan status tanggap darurat. Ke informasi yang berikutnya, pendengar, Bupati Arsal Aras hadiri peresmian Koperasi Merah Putih di Babana. Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Arsal Aras bersama jajaran pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengikuti peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan ataupun juga dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu kemarin. Peresmian Koperasi Desa dilaksanakan secara virtual di gedung KDKMP Babana, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, yang terhubung dengan 1061 titik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Peluncuran nasional dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Arsal Aras menyampaikan apresiasi atas peluncuran program nasional tersebut. Menurutnya, kehadiran koperasi desa diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian desa, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Koperasi Desa merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat yang digagas Presiden untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis desa dan kelurahan. Program ini difokuskan pada penguatan kedaulatan pangan, distribusi pupuk dan pakan, hingga pemasaran produk unggulan desa. Selain itu, Koperasi Desa juga diharapkan membuka akses permodalan bagi masyarakat desa melalui skema pembiayaan yang lebih mudah dan berpihak kepada pelaku usaha kecil. Ketua TP PKK Sulawesi Barat tekankan Ibunda Guru adalah amanah pendidikan. Ketua TP PKK Sulawesi Barat sekaligus juga Ibunda Guru Sulbar, Harsina Suhardi, tekankan bahwa Ibunda Guru bukan hanya sebuah gelar, tetapi amanah untuk menjadi pelita pendidikan, sosok pengayom, serta figur yang punya kepedulian terhadap masa depan dunia pendidikan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengukuhkan Ibunda Guru Kabupaten Sulawesi Barat pada kegiatan yang berlangsung di BPMP Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene. Ia menilai pendidikan yang hakiki lahir dari sentuhan kasih, kesabaran, dan integritas yang kuat dalam mendampingi generasi muda. Istri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka itu menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kehadiran Ketua Umum PGRI Sulbar, dan ia menyebut momen pengukuhan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen bersama dalam memuliakan guru.
Sebagai bagian dari keluarga besar PGRI, Harsinah mengatakan organisasi tersebut lahir dari semangat kekeluargaan, profesionalisme, dan perjuangan untuk memajukan pendidikan Indonesia yang merdeka, berkualitas, dan berkarakter. Kepada para ibunda guru yang dikukuhkan, Harsinah menitipkan amanah agar terus memberikan dukungan moral, motivasi, dan bimbingan kepada para guru di tingkat kabupaten. Selain itu, mereka juga diharapkan menjadi figur teladan yang mampu menginspirasi para guru untuk terus meningkatkan profesionalisme dan dedikasi dalam mendidik.

Pendengar, demikian kilas sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 17 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 era di Mamuju dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Randy di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke deh, hari Minggu 17 Mei 2026 sepertinya pada santai dan menikmati hari libur ya, dimanapun itu, di rumah ataupun di tempat kerja ataupun juga mungkin di jalan ya, menuju ke tempat wisata. Nah ini, selamat menikmatinya ya untuk Anda semuanya. Well, juga untuk Anda yang sore hari ini tidak kemana-mana lagi, di rumah saja, RRI selalu hadir untuk Anda dengan hiburan, informasi dan juga hal lain yang akan menemani Anda di Mamuju sore ini. Dan baik pendengar, ya untuk Pro Dangdut sore hari ini agak singkat kita bisa hadirkan ya, dikarenakan nanti akan kita hadirkan dialog Mamuju sore pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang mau gabung ini tidak lama-lama kita ya, jadi silakan langsung saja 0822 9609 0996 dan juga di 0426 2322 443. Baik, langsung saya terima untuk yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa? Dengan di mana nih? Pak Rahim.
1: Ya ya.
0: Bang Kumis.
1: Ya, Pak. Bang Kumis.
0: Bang Kumis di Polman Balanipa. Sehat ki Bang Kumis?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, makasih sudah hadir di Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Oke deh. Sehat di sana semua, keluarga juga baik ya kondisinya.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Katanya hujan deras ini Polman.
1: Oh, kalau di tempatnya ini belum.
0: Oh, di tempatnya para Bang Kumis belum.
1: Belum berani,
0: Pak. Oh, gitu. Oke deh. Lanjut Bang Kumis, mau kita hadirkan lagu dari siapa?
1: Aziza, Tommy Ali.
0: Lagu dari Aziza.
1: Iya, Tommy Ali.
0: Lagu dari Tommy Ali, judulnya Aziza.
1: Ya, Aziza ya.
0: Oh, oke deh, baik, baik, ditunggu ya.
1: Oke, lagu ini buat adinda saya memang monitor. Juga ada Pak Salung, ada Pak, ada Bu Nurliza. Dan tak ketinggalan pula ada Pak Tenggo, Pak Obat, Pak Amerika dan Pak Amerika. Semuanya tanpa ada yang terkecuali.
0: Oke.
1: Jadi Pak Rendi, dilanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kumis di Polman ya, di Balanipa sana. Yang berikut kita terima kembali yang gabung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih dengan siapa? Bu Murni?
2: Iya.
0: Oh betul, makasih Bu Murni, stay terus di Pro Dangdut ya. Di RRI Mamuju. Keren sekali loh. Bu Murni, singkat ini jumpa kita di sore hari ini karena akan ada dialog nanti ya. Ya, Bu Murni mau kita kasih lagu siapa?
2: Ya, dipilihkan
0: kan. Dipilihkan. Oke, Bu Murni. Ya, teruskan Ki.
2: Tadi Pak Rahman, terus ada juga Pak Salman, Pak Sakti, terus ada juga Milana, terus ada juga Memenanda, Julia, Karma, dan buat teman yang kaya tanpa ada yang kita yang juga kemerahan dia yang kita
0: amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Murni di Kali Mamuju. Yang berikut saya ke WhatsApp lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore ya Dangdut adalah kita.
0: Baik, keren sekali. Dari Bapak Guru kita.
3: Dari Tapalem Bu Randi.
0: Bapak Mahir ya.
3: Iya betul.
0: Oke deh, Pak Mahir di Tapalem. Sehat Pak Mahir?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Lagi di mana sekarang ini? Di rumah kan?
3: Lagi di rumah ini di depan radio.
0: Oh gitu ya.
3: Masih setia.
0: Terima kasih.
3: Mendengarkan Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Tadi saya tunggu-tunggu, mana ini Pak Mahir tidak masuk ini barusan. Oke deh Pak Mahir, mau lagu apa?
3: Lagu dari Asep Irama. Judulnya Aku Dilahirkan Untuk Siapa.
0: Oke, baik. Kita catat dan langsung saja kirimkan salamnya dengan
3: kirim salam
0: untuk
3: dulu.
0: Siapa? Silakan.
3: Ada Pak Syukur di Kutai. Ada juga Piola di Mamuju. Ada Pak Hadong, Haji Japar. Pak Jarudin, Pak Rizal, Amar, Pak Amin Jaksuri, ada Ibu Norma, Anton Denrekan, ada Lia di Mating, Pak Sri di Luhut Timur, Ibu Norma, Sahara, Darmawati, ada Bang Kumi, Ibu Muri di Sangkurio, Indah Detik Seja, ada juga warga Fulman Kaimis, Zidan Acori, Asriani di Majene, dan semuanya pendengar RI memuji di acara Purdandu. Selamat menikmati.
0: Baik, itu saja Pak Mahir.
3: Untuk Bun Randi, salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin, terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir di Tapalang ya. Oke, langsung saja kita kasih dulu lagu ya. Sebelum, oh iya, saya bacakan dulu satu pesan yang masuk di WhatsApp kita. Ada dari Viola, katanya assalamualaikum, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, makasih Viola yang mau dengar lagu Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu. Baik, nanti kita hadirkan ya. Kita kasih dulu Tommy Ali dan Lesta Mega Aziza.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju sore ini. Dan baik, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Himpunan Gemah Saripati Maju Pro 1 Sekorwil 4. Tetap bersama kami.

Pendengar, setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda himpunan berita Sekorwil 7 dalam Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar Pro 1 dari Palu, kan informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Dinda Kurnia Islami. Dan selamat sore pendengar pemirsa, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 tentunya. Edisi Minggu 17 Mei 2026 kita awali dari RRI Palu. Dan dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas Rutan Palu berhasil mengganggalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara Rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas Rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat yang barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
2: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menyelamatkan generasi bangsa lewat kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
5: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani
4: sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
6: Iya. Saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan peredaran pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
4: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di RRI Ampana. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Kumadin Tojo Nauna dorong penambahan jumlah personil Sat Narkoba Polres Tauna. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RMB Ampana.
7: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posba Kumadin Kabupaten Tojo Una-Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tauna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
8: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu poluan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya, satu polisi itu menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una khususnya bagian res narkoba karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
7: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Touna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Una-Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan pertama, dan akan dipandu oleh reporter dari RRI Mamuju, Marhadi Umar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
10: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus, karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, permajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas, dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4%, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
11: Kalau untuk kehadiran MBG sendiri apa tidak mempengaruhi
10: MBG? Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
12: Ya, tadi ada tomat yang begitu mau berpengaruh terhadap inflasi, bagaimana
10: pendapatnya? Ya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Di mana pada periode, pada triwulan 1 kemarin, curah hujan relatif tinggi. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat, dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi di wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
12: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
10: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bu Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
13: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian di Sulawesi?
10: Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM yang sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa, termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee San Diego. Dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
9: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades, guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan reporter RRI Toli-Toli, Ahmad Mukadi. Berikut ini.
14: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samso M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
15: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi kadang-kadang disalahartikan, pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
14: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
16: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, cuma pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita semua pemuda tuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangan kabupaten, bukan kita. Cuma kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
14: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Harga ikan di Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Laporan Suryani Arifin.
17: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
18: Karena sekarang naik harga, karena itu cuaca itu nggak mati tuh, ya memang karena yang sekarang begitu. Biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo. Sebelumnya ada 50, ada 40. Sekarang naik itu pembeli kita sedikit saja nih beli. Ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan nggak sampai dana. Cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu, nggak cepat itu. Nah coba turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca, itu ya jarang nyampe banyak kan. Karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus naik ikan kalau begini.
17: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone mengaku, dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
19: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa semua. Udang aja begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang, kadang juga banyak. Gantung saja orang tidak tentu. Ya, beli orang biar kumal, nak beli orang itu 25 satu ekor. Udah 60 jualkan. Biar mahal ikan begini gratis. Itu pembeli.
17: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Sementara kita laporkan Satgas Petombari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya laporan Waude Nurliani.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Petombari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Petombari Wahyudi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpol Petombari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
21: Ini terkoreksi itu baru 45 ekor. Dan saya kasih tahu Pak Lantinan, di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal. Saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Jadi saya kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin, dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana, pastikan kembali. Saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
20: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis. zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Kendari terkait kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Arista. Menjadi kerajinan khas kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional.
2: Dari kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Arista membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
3: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu, saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
2: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
3: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang enggak usah deh ekspor, ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura, Malaysia. Dia tanya, ibu sanggup gak satu bulan itu bisa buat tasnya 100? Jadi saya bilang oke lah, tapi saya gak mau urus ini dan itu. Yeah. Ibu saja, melalui ibu saja. Ya akhirnya berhasil, jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
2: Mungkin.
3: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian. Seperti itu.
2: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
3: Ya kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat. Termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini, alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
2: Kisah Ibu Ida Arista menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pening- pendengar dan pemirsa, demikian rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Sekolil 4 Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurniaslami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya pendengar, cuaca di sore hari ini juga nampaknya masih terlihat mendung ya. Dan juga memang tadi sempat diguyur hujan di kota Mamuju. Oke, dan pendengar, kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca Sulawesi Barat untuk hari ini yang akan dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik, di ujung telepon sudah tersambung dengan rekan Arman yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca. Baik, silakan rekan Arman.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan RRI Mamuju di studio. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Perakiran cuaca maksud kami perakiran cuaca untuk esok hari, hari Senin tanggal 18 Mei 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca di esok pagi hari yang berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Mamuju Tengah mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Pasangkayu mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Majene mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Polewali Mandar yaitu di wilayah Tinambung, Limboro, Alu, dan Tutar. Kemudian di Kabupaten Mamasa yaitu di Arale, Buntu Malangka, Mehalaan, dan Tabulahan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari untuk esok harinya. Berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju cakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah di wilayah Karosa, Tokoyo dan Tobadak. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu yaitu di wilayah Dapurang dan Duripoku, Bulutaba, Sarudu, dan Baras. Kemudian Kabupaten Majene di wilayah Pambuang, Sendana, Tubo, Tamerodo, Malunda, dan Ulumanda. Kemudian di Kabupaten Polewali Mandar yaitu di wilayah Binuang, Polewali, Andreapi, Matakali, Tapango, Matanga, Ulo, Tutar, Alu, Luyo, dan Mapili. Kemudian di Kabupaten Mamasa mencakup di seluruh wilayah. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari. Beberapa wilayah berpotensi berawan dan beberapa wilayah juga berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan yaitu di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Binuang, Matanga, Tapango. Kemudian di Kabupaten Mamasa yaitu di wilayah Sumarorong dan Mesawa. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok dini hari. Secara umum wilayah Sulawesi Barat berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di Kepulauan Balabalakang. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Sarudu, Baras, Lariang, Tikeraya, Bombayra, dan Sarjo. Suhu udara antara 16 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 75 sampai 94%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 1 hingga 35 km per jam. Peringatan dini dari kami waspada potensi adanya angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari BMKG Tampa Padang. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke rekan-rekan RRI Mamuju di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Arman yang melaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana angin puting beliung. Pertama, pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini dari sumber yang dapat dipercaya. Siapkan alat komunikasi yang berdaya baterai untuk menerima informasi terkini. Kedua, rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi yang cepat dijangkau. Latih anggota keluarga atau rekan kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Ketahui lokasi tempat perlindungan darurat di sekitar Anda, seperti ruang bawah tanah atau tempat yang tahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu tempat-tempat tersebut. Keempat, tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, senter, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, identifikasi tempat terbuka dan aman. Tentukan tempat terbuka yang aman dari pohon atau struktur yang bisa roboh. Jauhi kaca jendela dan area dengan potensi benda terbang. Keenam, penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan termasuk atap dan jendela. Pastikan

lintas darurat. 9. Kewaspadaan setelah angin puting beliung. Setelah angin puting beliung, hindari kabel listrik yang terputus atau bangunan yang rusak. Periksa sekitar untuk mengidentifikasi resiko tambahan seperti pohon tumbang atau material bangunan yang mungkin masih berbahaya. 10. Bantu sesama. Setelah kejadian, bersedia membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Koordinasikan bantuan bersama pihak berwenang dan komunitas sekitar.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Halus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk."

Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 17 Mei 2026. Sari berita. Tomat sumbang inflasi disulbar karena faktor cuaca. Puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi, unit dapur umum dan layanan operasional di Sulawesi Barat masih disuspend sebagian sudah kembali beroperasi. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Jaringan ASN diblokir, DPRD Sulbar dorong Pemprov segera koordinasi dengan BKN. Marhadi Umar melaporkan.
1: Tentu itu koordinasi ke
2: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Sureda Suhardi meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan BKN terkait pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di Sulbar. Menurutnya, jangan sampai hal ini berlarut-larut dan menjadi kendala bagi ASN di lingkungan Pemprov Sulbar. Sureda mendorong agar koordinasi dengan BKN Pusat segera dilakukan. Permasalahan yang menyebabkan pemblokiran harus segera dituntaskan. Menurutnya, sejauh ini DPRD Sulbar belum menerima laporan langsung dari ASN yang mengeluhkan pemblokiran layanan kepegawaian. Namun, saat rapat paripurna kemarin, persoalan ini sempat didiskusikan dan menjadi perhatian.
1: Tentu itu koordinasi ke BKN dan BKD tentunya, karena jangan sampai ini menjadi kendala untuk ASN yang ada, dan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Iya, untuk segera berkoordinasi dengan BKN Pusat, apa yang menjadi permasalahannya segera dituntaskan. Iya, belum ada sih, kalau di DPR kami belum ada, tapi waktu paripurna kemarin sempat kami diskusikan juga untuk menjadi perhatian.
2: Sureda berharap langkah koordinasi bisa segera dijalankan. Tujuannya agar pelayanan kepegawaian bagi ASN tidak terganggu lebih lama. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI sepakat memperkuat sinergi dalam sistem komunikasi darurat dan penanganan bencana di wilayah Bumi Manakara. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI sepakat memperkuat sinergi dalam sistem komunikasi darurat dan penanganan bencana di wilayah Bumi Manakara. Kesepakatan ini mengemuka pasca gelar musyawarah daerah atau Musda 2 RAPI Daerah 34 yang berlangsung hari Sabtu kemarin. Ketua Umum RAPI Nasional Riza Fakrial menegaskan segera membentuk dan melantik satuan tugas atau Satgas RAPI tingkat daerah di Sulawesi Barat. Satgas ini nantinya akan bergerak di bawah satu komando pusat, namun tetap berkoordinasi melekat dengan pengurus daerah demi mempercepat operasi kemanusiaan saat bencana terjadi. Riza menyampaikan bahwa RAPI siap sedia diturunkan kapanpun untuk membantu pemerintah daerah.
4: Kedepan kami kan di sini nanti ada pelantikan satgas di daerah yang segala sesuatunya itu komando dari pusat. Tapi setiap kami akan menurunkan satgas tersebut, tetap kami akan berkoordinasi dengan ketua daerah di sini. Dan kami juga tetap akan membantu pemerintah daerah dalam hal kebencanaan. Apabila terjadi bencana, kami turun ke lapangan untuk membantu pemerintah.
3: Mengingat tingginya potensi bencana di Sulawesi Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suhardi, menyambut baik langkah tersebut. Suraida berkaca pada pengalaman bencana sebelumnya, di mana seluruh akses komunikasi modern sempat terputus total. Ia berharap jaringan radio RAPI dapat memperluas hingga ke tingkat lingkungan terkecil, agar informasi darurat tetap tersampaikan secara real-time kepada masyarakat, tanpa bergantung pada sinyal internet.
5: RAPIDA ini hadir untuk membantu pemerintah ya. Kita rasakan betul bagaimana peran RAPI daerah waktu terjadi bencana, yang dimana akses komunikasi itu sangat-sangat terbatas, dan yang bisa kita andalkan adalah radio RAPIDA ini dan organisasi lainnya tentunya. Nah, kebencanaan ini wilayah Sulawesi Barat begitu tingkat kebencanaannya masih sangat tinggi, sehingga peran RAPIDA ini kita harapkan di masing-masing wilayah, bahkan lingkungan itu diharapkan bisa tersedia agar informasi-informasi penting tersampaikan di masyarakat tanpa kendala dengan ada atau tidaknya jaringan.
3: Sebagai organisasi sosial nirlaba, RAPI juga berharap Pemprov Sulbar dapat memberikan dukungan anggaran, salah satunya melalui dana hibah untuk menopang program-program strategis kemanusiaan ini. Merespon hal tersebut, Suraida Suhardi menyatakan komitmen Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendukung eksistensi RAPI sebagai mitra strategis dan garda terdepan komunikasi daerah demi keselamatan warga Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Tusjansa melaporkan.
0: Kemensos berikan target pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulbar rampung akhir Juni tahun ini. Ahian Irsyada melaporkan.
6: Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia menargetkan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat selesai pada akhir Juni 2026. Target ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan awalnya pembangunan direncanakan selesai pada Agustus 2026. Namun sesuai arahan Presiden melalui Kementerian Sosial, proses pembangunan dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Juni tahun ini. Ia menjelaskan, pihak penyedia jasa konstruksi yakni Hutama Karya juga menyatakan kesiapannya untuk dapat menyelesaikan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
7: Pembangunannya ini rencana sampai Juni, akhir Juni anunya, Juni. Kan 31 Agustus kemarin kan?
8: Iya.
7: Nah itu Agustus sesuai dengan kontraknya antara Kementerian Sosial dengan Hutama Karya. Ya, ya, dia minta katanya Presiden seluruh Indonesia dia minta Juni dimajukan. Makanya dia genjot, makanya banyak pegawainya itu yang dari luar ambil.
6: Melalui percepatan tersebut, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat diharapkan dapat segera difungsikan untuk para siswa yang saat ini masih menempati gedung berstatus sewa. RRI Mamuju, Muhammad Ahindir Sadam melaporkan.
0: Pendengar, mari kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 yang akan dipandu oleh reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
10: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4%, artinya ini menjadi titik yang baik karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
11: Pak, untuk kehadirannya BGTI apa tidak mempengaruhi
10: MBG? Oh, MBG, iya. Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
8: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi. Bagaimana tanggapannya?
10: Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi. sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita KAD-kan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain terkena dampak cuaca.
8: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
10: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
12: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian?
10: Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM-nya sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami, Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa, termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego. Dan alhamdulillah banyak peminat dari sana, kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
9: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi unit dapur umum dan layanan operasional di Sulawesi Barat masih disuspend. Sebagian sudah kembali beroperasi. Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171.
14: Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Sulawesi Barat terus bertambah. Hingga data terakhir, tercatat sebanyak 171 SPPG telah beroperasi. Namun, puluhan lainnya masih dalam status suspend atau penghentian sementara operasional. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan sebelumnya hingga Maret lalu jumlah SPPG yang beroperasi tercatat sebanyak 154 unit. Sofiawati menjelaskan saat ini terdapat 99 SPPG yang sempat disuspend karena belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL serta sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Meski demikian, sebagian besar di antaranya kini telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan.
13: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171 yang beroperasi yang terakhir. Yang suspend itu ada 99 karena kasus tidak tersedianya IPAL dan SLHS. 99 data terakhir yang diberikan kami oleh koordinator wilayah itu 33 yang sudah tercabut suspendnya, jadi sudah beroperasi. Kemudian yang terakhir ini adalah kena suspend lagi di luar karena kasus IPAL dengan SLHS. Dua itu adalah hasil sidak dari Direktur Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, jadi ada dua.
14: Ia menambahkan, terdapat dua SPPG yang kembali disuspend akibat temuan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Direktorat Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional. Penangguhan operasional dua SPPG tersebut bukan disebabkan persoalan IPAL maupun SLHS. Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan aman bagi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
15: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Temuan kasus TBC di Sulbar capai 25% dari estimasi kasus. Ayan Irsyada melaporkan.
6: Capaian penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat hingga pertengahan Mei 2026 mencapai sekitar 25% dari total estimasi kasus yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan. Pengelola program TB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Harsalim, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 13 Mei 2026 mengatakan hingga 13 Mei 2026 pihaknya telah menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sebanyak 5.002 kasus di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan angka penemuan kasus tertinggi di Sulawesi Barat karena memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Dari estimasi sebanyak 1.593 kasus, sebanyak 480 kasus atau sekitar 30% telah berhasil ditemukan.
16: Penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002, ya dari pusat 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk persebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polewali itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi.
6: Melalui peningkatan penemuan kasus tersebut, Dinkes P2KB Sulawesi Barat terus mendorong upaya pemeriksaan dini guna mencapai target penemuan kasus TBC yang telah ditetapkan pemerintah pusat. RRI Mamuju Muhammad Ahinur Syada melaporkan.
0: Tomat sumbang inflasi di Sulbar karena faktor cuaca. Marhadi Umar melaporkan.
17: Inflasi untuk tomat itu terjadi.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menyebut inflasi komoditas tomat yang terjadi baru-baru ini dipicu oleh faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi pada triwulan 1 2026 berdampak pada hasil panen hortikultura terutama tomat sehingga memicu kenaikan harga hampir di seluruh wilayah Sulampua atau Sulawesi, Maluku, Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan bahwa tomat sebagai komoditas hortikultura sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Hal ini pun berdampak pada inflasi yang terjadi di Sulbar. Menurut Eka, untuk mengatasi masalah ini, pihaknya bersama pemerintah daerah akan menjalin kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat terjadi di wilayah tersebut dapat menutupi kekurangan pasokan atau menjaga ketersediaan tomat di daerah lain agar tetap tercukupi.
17: Fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita KAD-kan kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
2: Lebih lanjut, Eka berharap kerjasama ini dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga tomat di Sulawesi Barat serta di daerah sekitarnya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Rekrut relawan desa mahasiswa Sulbar bisa gabung. Muhammad Ilham melaporkan.
18: Creative Village Bandung membuka rekrutmen relawan baru pada Juni 2026 memberi kesempatan mahasiswa dari berbagai daerah termasuk Sulawesi Barat. Ketua Umum Kreatif Bandung, Faizal Arya Afandi mengatakan komunitas ini fokus pada pemberdayaan desa melalui penguatan literasi, UMKM, pariwisata, dan budaya di tiga desa binaan wilayah Bandung Raya. Creative Village Bandung menyiapkan pembekalan bagi relawan agar mampu merancang dan menjalankan program berkelanjutan yang berdampak langsung pada warga desa. Mahasiswa asal Sulawesi Barat yang sedang menempuh kuliah di Bandung diundang ikut mendaftar dengan peluang terjun langsung mengajar dan mendampingi anak-anak di desa.
19: Jadi secara kerelawanan, Creative Bandung sendiri itu 80% mahasiswa, 20% sudah bekerja, Kak. Dan banyaknya mahasiswa Bandung. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga, Kak, karena beberapa relawan kami itu asalnya itu dia ada yang dari Palembang, ada yang dari NTT, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, itu memang campur, tapi kuliahnya memang di Bandung. Secara masa bakti, Kak, jadi kita sebutnya itu masa bakti. Secara masa bakti kita tuh di 6 bulan, Kak. Setiap masa bakti itu kita menjalankan beberapa program kerja yang sifatnya sustainable.
18: Informasi detail mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, dan kebutuhan relawan akan diumumkan melalui akun resmi media sosial Kreatif Village Bandung. Calon pelamar diharapkan memantau pengumuman daring komunitas tersebut agar tidak melewatkan pembukaan pendaftaran relawan pada Juni 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat mengingatkan pengelolaan limbah makanan bergizi gratis harus sesuai kapasitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nuras Misali melaporkan.
20: Kalau secara limbah cairnya bisa satu porsi itu bisa menghasilkan 5-7 liter lah.
14: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sulawesi Barat mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah dari program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang mengatakan setiap dapur MBG berpotensi menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar sehingga harus dikelola dengan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai. Ia menjelaskan, apabila dapur MBG memproduksi sekitar 3.000 porsi per hari, maka volume limbah cair yang dihasilkan bisa mencapai sekira 22,5 meter kubik per hari. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kapasitas IPAL yang sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan agar sistem pengolahan dapat berjalan optimal. Alexander menegaskan, limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas air di sekitar lokasi dapur MBG. Selain limbah cair, DLH Sulbar juga menyoroti persoalan sampah padat yang berasal dari sisa makanan maupun bahan baku yang tidak terpakai. Dirinya menyebut, penanganan sampah tersebut harus mengikuti regulasi pengelolaan sampah yang berlaku.
20: Kalau secara limbah cairnya, bisa satu porsi itu bisa menghasilkan 5-7 liter lah dikali porsi. Jadi yang dikelola tiap hari itu harus kalau misalnya 3.000 sekitar 22,5 meter kubik per hari. Jadi kapasitas limbah itu harus sesuai yang IPAL-nya harus sesuai yang limbah dihasilkan. Jangan sampai lebih besar limbah daripada kapasitas. Karena kalau tidak ada pengolahan, dibuang saja itu akan mencemari lingkungan. Kalau sampahnya ya biasanya kan sisa makanannya atau yang selesai sisa bahan makan tidak terpakai itu banyak juga menumpuk. Makanya ada peraturan bagaimana penanganannya. Apakah dibuat komposter atau dibuat tempat-tempat terpilahnya kerjasama dengan pengangkutannya.
14: Dirinya menyarankan agar dapur MBG menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi seperti penyediaan komposter, tempat sampah terpilah, hingga kerjasama dengan pihak pengangkut sampah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, kita akan mendengarkan news feature pembuktian cinta dalam Islam yang dibawakan oleh Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibukumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riu dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sebelum kita mengakhiri Warta Sebar malam hari ini, berikut kami akan menghadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat di esok hari Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di seluruh wilayah, Kabupaten Mamuju Tengah di seluruh wilayah, Kabupaten Pasangkayu di seluruh wilayah, Kabupaten Majene di seluruh wilayah, Kabupaten Polewali Mandar di Tinambung, Limpuro, Alu, Tutar. Untuk Kabupaten Mamasa, Ralle, Buntu Malangka, Mahalang, dan Tabulahan. Pada siang dan sore hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di seluruh wilayah, Kabupaten Mamuju Tengah, Karosa, Topoyo, dan Tobadak, Kabupaten Pasangkayu, Didapurang, Duripoku, Bulutaba, Sarudu, dan Baras, Kabupaten Majene, Didipambuang, Sendana, Tubo, Tamerodo, Malunda, dan Ulumanda, Kabupaten Polewali Mandar, Dibinuang, Polewali, Andreapi, Matakali, Tapango, Matanga, Bulo, Tutar, Alu, Luyo, dan Mapili, Kabupaten Mamasa di seluruh wilayah. Pada malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar di Binuang, Matanga, dan Tapango, Kabupaten Mamasa di Sumarorun dan Mesawa. Pada dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Kepulauan Balabalakan, Kabupaten Pasangkayu di Sarudu, Baras, Lariang, Tikeraya, Bambaira, dan Sarjo. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 94%, angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 1 hingga 35 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 17 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.
1: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak ditekankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampir di data haji itu apabila punya uang 20 juta. Dan punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, Bu. Ini juga ngomong, enggak mau nama lu, terus pasti lu sudah berang. Nah itu kan terus daftar haji. Jadi kalau punya sudah setahun berang saat ini, kan berarti setahun dari 27 juta. Jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Highlight.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan untuk siapa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Ya, pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan ya, rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya, kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Bapak Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat juga semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus ya kan karena jati diri kita itu yang harus kita
2: penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai. Mayjen TNI Jainul Arifin usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan. Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus ya kan karena jati diri kita itu yang harus kita gitu pastikan saat ingat meriah ya pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah kejurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah kejurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

Iya, mendengar masih di 96.2 FM di Pro 1 Mamuju. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar agama Katolik di malam hari ini dengan tema kecerdasan buatan AI dan iman, ancaman atau peluang, yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Rantiallo SS MPD selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Sulawesi Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam saudara-saudara terkasih pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali pada malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Mimbar Agama Katolik. Dan izin pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merefleksikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari, yaitu kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, Artificial Intelligence, ancaman atau peluang bagi iman dan kehidupan manusia. Nah, tema ini menjadi menarik karena teknologi semakin berkembang pesat dewasa ini, itu pasti. Banyak pekerjaan menjadi lebih mudah, informasi semakin cepat diperoleh. Tetapi di sisi lain muncul juga kekhawatiran tentang adanya dampak terhadap kehidupan manusia, moral, bahkan kehidupan iman kita. Nah, untuk itulah pada malam hari ini saya sengaja mencoba mengangkat tema kecerdasan buatan, sebuah ancaman atau peluang bagi kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita hidup di zaman yang berkembang sangat pesat, sangat cepat. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari pula, kita hampir tidak bisa lepas dari teknologi. Coba kita renungkan sejenak, ya, sejauh mana kita terbelenggu oleh teknologi yang ada. Mungkin HP yang kita miliki, dan hampir semua orang saya kira memiliki HP yang setiap saat kita genggam. Kita menggunakan telepon pintar, bermedia sosial, Google Maps yang ada, di YouTube, aplikasi belajar, bahkan sekarang hadir teknologi yang semakin canggih, ya, itulah yang disebut dengan Artificial Intelligence. Nah, AI ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin melakukan tugas yang biasa dilakukan manusia. Seperti apa? Misalnya menjawab sebuah pertanyaan, membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, membuat gambar, hingga membantu pekerjaan manusia. Itulah kepintaran-kepintaran dari Artificial Intelligence yang sudah menghidupi, ya, kehidupan manusia dewasa ini. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan seperti ini. Apakah AI berbahaya bagi kehidupan kita? Apakah AI bisa menggantikan manusia? Nah, dalam hubungannya dengan iman, bagaimana sikap orang beriman menghadapi perkembangan ini? Nah, itulah yang akan kita coba lihat pada malam hari ini. Nah, sebagai orang beriman, kita tidak boleh hanya takut terhadap perkembangan zaman, tetapi juga tidak boleh menerimanya tanpa kebijaksanaan. Dengan kata lain, kita dibutuhkan kebijaksanaan di sana. Nah, kitab suci sebenarnya sudah memberi dasar yang kuat tentang bagaimana manusia menggunakan akal budi dan teknologi. Katakanlah di dalam kitab Kejadian ayat 1 bab 27, ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dengan kata lain, ini kita adalah gambar Allah, imago Dei. Bahwa manusia memiliki martabat yang luhur. Manusia diberi rasio atau akal budi, creativity, kemampuan berpikir, kemampuan mencipta, ya. Karena apa? Karena itu teknologi pada dasarnya lahir dari kemampuan manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, itu rasio, ya. Beda dengan ciptaan lainnya, tidak dibekali itu. Maka segala perkembangan zaman, segala kemajuan teknologi yang ada saat ini mesti juga dilihat di dalam kacamata iman, bahwa semua itu tercipta atau terjadi berkat rasio yang Tuhan kurniakan kepada setiap manusia. Nah, perlu kita ingat AI
itu, artificial intelligence yang hebat pula itu, ia hanyalah sebuah instrumen. Ia ada hanyalah alat. AI bukan manusia, tentu saja saudara terkasih. AI tidak memiliki hati. Dan sudah pasti juga tidak memiliki kasih. Tidak memiliki jiwa. Tidak dapat menggantikan Tuhan. Karena itu, manusia tetap lebih utama daripada teknologi. Jadi, manusia adalah puncak. Di dalam kitab Kejadian juga itu dikatakan, manusia adalah puncak dari seluruh ciptaan yang ada. Nah, di dalam kitab Kejadian ayat bab 1 ayat 28, Tuhan juga berkata seperti ini. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Apa artinya ayat ini? Artinya bahwa manusia atau kita dipanggil untuk mengelola dunia ini dengan bijaksana. Teknologi yang ada harus dipakai untuk kebaikan, untuk membantu kehidupan, untuk pendidikan, pelayanan, kesejahteraan, dan kesejahteraan manusia tentu saja. Teknologi atau perkembangan digitalisasi sekarang ini bukan untuk menyebarkan kebencian atau menyebarkan hoax, penipuan atau merusak kehidupan sosial. Yang fenomena dengan ada kemajuan teknologi ini, dampak-dampak ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan boleh jadi kita juga pernah mengalami hal yang tidak sesuai, tidak semestinya itu. Nah, saudara-saudari, dalam surat pertama Tesalonika bab 5 ayat 21 juga dikatakan demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini menjadi pedoman bagi kita di dalam menghadapi perkembangan teknologi. Jadi gereja tidak menolak teknologi tentu saja, ya. Kita tidak menolak teknologi, tetapi juga gereja mengajak umat untuk apa? Selalu bersikap kritis, bijaksana dan bertanggung jawab di dalam penggunaan artificial intelligence yang ada itu. Nah, Paus Fransiskus beberapa kali berbicara tentang perkembangan artificial intelligence ini. Beliau mengatakan bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk membantu manusia, tetapi pada waktu yang sama juga bisa menjadi ancaman jika tidak dikendalikan oleh moral dan hati nurani. Jadi yang bisa mengendalikan itu adalah moral dan hati nurani. Nah, dalam pesan Hari Perdamaian Dunia pada tahun 2024, dua tahun lalu, Paus Fransiskus ini mengangkat tema secara khusus, yaitu artificial intelligence dan perdamaian. Bagaimana artificial intelligence ini diharapkan digunakan semestinya oleh manusia demi juga untuk perdamaian, kata Paus. Dan Paus pun mengingatkan bahwa teknologi harus melayani manusia. Teknologi harus melayani manusia. Bukan manusia yang menjadi budak teknologi. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik itu juga dijelaskan bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu adalah anugerah yang baik apabila dipakai demi kesejahteraan manusia. Jadi memang diakui bahwa kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebuah anugerah yang harus digunakan dengan bijaksana. Dan teknologi tidak boleh dipakai untuk apa? Merendahkan martabat manusia, memanipulasi kebenaran, atau menghancurkan nilai moral. Yang di dalam media sosial kita dapat melihat bagaimana berseliweran berbagai informasi di sana. Nah, tugas bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah kita lihat di dalam konteks moral dan hati nurani berita-berita ini. Ya, bila itu berita itu benar,
tentu kita terima secara baik, dan bila itu hoax maka kita tidak boleh menerimanya atau tidak boleh melanjutkannya ke pihak yang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kemajuan teknologi juga memang membawa banyak manfaat, itu sudah pasti kita tahu itu ya. Kita, saya pun duduk di sini, ini karena teknologi tentu saja ya, dan itu nilai positif yang sangat luar biasa. Tetapi kita juga harus jujur bahwa ada ancaman yang perlu diwaspadai. Nah, penyebaran hoax dan informasi palsu, nah, ini kita sering alami Bapak Ibu. Saat ini AI dapat membuat foto palsu, ya, foto atau wajahnya orang lain, badannya juga bukan badannya yang dipasangkan di wajah ya, video palsu, suara palsu. Ternyata semua sudah bisa dipalsukan, bahkan berita palsu. Nah, akibatnya banyak orang mudah tertipu. Nah, padahal kitab suci mengajarkan, saudara terkasih, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu di dalam Keluaran 20 ayat 16. Nah, kita sudah tahu ini penyebaran hoax dan informasi palsu. Saya sengaja angkat ini supaya kita jangan larut atau jangan juga menjadi penyebar kepalsuan dengan perkembangan artificial intelligence ini. Umat beriman harus bijak. Kita semua harus bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar tentu saja ya. Nah, hal lain yang perlu diwaspadai dengan adanya kemajuan ini bahwa manusia bisa kehilangan relasi. Kita bisa kehilangan relasi. Kadang teknologi membuat orang sibuk dengan gadget. Coba kita lihat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ayah punya HP, ibu punya HP, anak-anak punya HP. Mereka duduk-duduk dengan kesibukannya masing-masing, men-scroll HP dan seterusnya. Jadi seolah-olah ini kita teralienasi dari orang lain. Nah, itulah bahaya-bahaya yang bisa muncul ya. Kurang bicara di dalam keluarga karena masing-masing sibuk. Jarang berdoa, ya. Sudah jarang berdoa karena masing-masing sibuk dengan gadget yang ada. Bahkan lupa membangun relasi dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita angkat ini supaya menjadi autokritik bagi saya, bagi kita semua. Nah, kita melihat makan bersama di rumah tetapi sibuk main HP ya, sudah tidak fokus. Semua sibuk dengan HP-nya, berkumpul tetapi masing-masing diam karena media sosial. Padahal manusia dicipta untuk hidup dalam kasih dan persekutuan. Ini adalah fenomena-fenomena yang kita lihat, bahkan kita alami sendiri. Kemudian, bahaya lain dari kemajuan teknologi ini adalah budaya insan dan malas berpikir. Kita menjadi malas berpikir dan mau serba cepat saja. AI dapat menjawab pertanyaan memang dengan cepat. Kita kasih prompt, kita kasih petunjuk, langsung diberikan jawaban. Tetapi kalau kita tidak bijak, orang bisa akhirnya malas belajar, malas mengeksplor diri, malas membaca, malas berpikir mendalam. Ya. Padahal Tuhan memberi manusia kita ini rasio akal budi untuk dipakai secara bertanggung jawab, dipakai berpikir dengan baik, dengan jernih. Jangan mental insan. Nah, makanya di dunia-dunia kampus, ya, agar mahasiswa tidak hanya mengambil jawaban yang instan dari berbagai media, maka biasa ada dosen yang menyuruh menulis tangan. Karena dewasa ini menulis tangan sebagai kreativitas itu sudah jarang-jarang. Tetapi ada pun dosen yang mengharapkan mahasiswanya untuk harus tulis tangan, ya, dalam kalau diberikan tugas. Kemudian hal lain, hilangnya keheningan batin. Teknologi membuat hidup semakin bising. Notifikasi terus berbunyi ya. Kita pegang HP selalu ada muncul notifikasi. Media sosial terus bergerak. Akibatnya kita sulit hening.
Padahal seringkali Tuhan berbicara di dalam keheningan hati kita. Jadi ini penting untuk kita renungkan bersama. Nah, itulah ancaman-ancaman yang perlu kita antisipasi, jangan sampai kita larut di dalamnya, menyebarkan hoax atau informasi palsu. Kita kehilangan relasi di dalam keluarga dengan teman-teman yang lain, ya, teralienasi dari orang lain, budaya insan, malas berpikir, dan hilangnya keheningan hati. Nah, walaupun demikian, saudara terkasih, ancaman-ancaman yang ada ini, AI juga bisa menjadi peluang besar digunakan bila digunakan dengan benar. Makanya tema kita hari ini, ya, artificial intelligence dan iman, peluang atau ancaman. Itu ancamannya sekarang, peluang-peluangnya yang dapat kita lihat. Pertama itu, dengan kemajuan teknologi kita bisa menggunakan sarana pewartaan kabar baik, sarana pewartaan sabda Tuhan, pewartaan Injil, ya. Dan kita bisa melihat berbagai media sosial itu menawarkan renungan-renungan rohani yang bisa menguatkan spiritualitas kita. Jadi pewartaan tidak hanya dilakukan secara konvensional di rumah-rumah ibadah, melainkan media digital bisa dipakai untuk apa? Membuat renungan, menyampaikan katekese, siraman rohani, pendidikan iman, dan penyebaran nilai-nilai kasih. Ah, ini peluangnya untuk kemajuan teknologi ini. Kemudian bahkan seperti ini, radio RRI menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai moral dan iman kepada masyarakat. Dengan adanya Radio Republik Indonesia, ya, yang menjangkau masyarakat luas, ini menjadi katekese, menjadi renungan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok mendengarkan RRI. Kemudian peluang lain dari AI adalah membantu dalam dunia pendidikan. AI dapat membantu guru, tentu saja siswa, mahasiswa, dan masyarakat mencari informasi serta belajar lebih mudah. Tetapi tetap harus digunakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, kemudian membantu dalam pelayanan-pelayanan sosial. Teknologi ini pun membantu dunia kesehatan, mitigasi bencana, komunikasi, pelayanan kepada masyarakat, bahkan ya penerjemahan bahasa.

sana. Ya. Jangan sampai teknologi menguasai hidup kita, memperbudak kita. Gunakan pada tempatnya. Ya, bila kita berbicara dengan orang, jangan main HP. Nah, ini secara etika tentu tidak bagus. Jadi inilah penyadaran pada malam hari ini bagi kita semua. Lagi-lagi saya katakan autokritik, supaya saya, Anda, kita semua juga tidak terjebak dalam hal yang tidak baik ini, ya. Jadi menggunakan teknologi dengan bijak, gunakan untuk belajar, bekerja dalam pewartaan komunikasi yang baik. Dengan kata lain, kita menggunakan dalam hal-hal yang positif. Yang kedua, tetap dekat dengan Tuhan. Ya, kemajuan teknologi semoga tidak ada gap antara hidup rohani kita dengan hidup profan, dengan hidup keseharian kita. AI tidak dapat menggantikan doa, tentu saja, saudara. Ekaristi, kasih keluarga dan relasi manusia. Karena itu, jangan sampai lebih banyak waktu main HP. Jangan sampai lebih banyak waktu main HP daripada berdoa. Lebih sibuk di bermedia sosial daripada memperhatikan keluarga kita sendiri atau keluarga-keluarga yang lain atau saudara-saudari kita. Karena kesibukan kita main HP sendiri. Itulah yang saya sebut tadi, kita teralienasi dari kehidupan sosial. Yang ketiga, jadilah terang di dunia digital. Nah, Tuhan Yesus berkata, ya, sebagai dasar biblis, kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini adalah terang dunia. Artinya bahwa kita dipanggil menjadi apa? Pembawa damai, pembawa kasih, melakukan sopan santun dan kebenaran, termasuk di media sosial. Ya, bagaimana di media sosial kita bisa membawa damai, ya, membawa kasih, memperlihatkan sopan santun dan kebenaran. Tentu saja, jangan justru sebaliknya, menjadi penyebar hoaks, kebencian, fitnah atau ujaran kasar dan segala hal yang negatif. Nah, ini tidak, kita tidak menjadi garam, kita tidak menjadi terang dunia, kata Yesus. Padahal Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Jadi bagaimana kita menerangi dunia di sekitar kita ini dengan kasih kebaikan kepada semua orang, jangan justru sebaliknya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, maka mari kita bertanya pada diri sendiri. Kita merefleksikan diri, apakah teknologi membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik? Atau sudah sejauh mana teknologi yang hari demi hari, waktu demi hari, waktu saat demi saat, saat kita gunakan, sudah membantukah kita dengan lebih baik? Atau justru membuang waktu kita untuk menjalin kebaikan dengan sesama? Jawaban ada pada kita masing-masing. Nah, apakah media sosial saya membawa damai? Silakan kita merenungkan sendiri, apakah selama ini dengan menggunakan media sosial sudah melahirkan damai, kebaikan bagi orang lain? Juga apakah kita masih punya waktu untuk berdoa dengan kesibukan kita dalam dunia digital ini? Masih adakah waktu kita berikan untuk Tuhan? Melalui renungan ini atau katekese singkat pada malam hari ini, mestinya ada, ya, harus diseimbangkan antara aktivitas-aktivitas harian dengan relasi intim dengan Tuhan di dalam doa. Karena ingat, ada semacam peribahasa, ora et labora. Ora dulu, ya, berdoa dan bekerja. Dan kata lain, ingat selalu Tuhan, ingat selalu doa. Nah, kemudian apakah keluarga saya, keluarga kita masih memiliki komunikasi yang hangat di dalam rumah? Atau kita masing-masing sibuk dengan dunia kita masing-masing dengan adanya HP yang ada di tangan kita? Bila selama ini

kita dah hanya sibuk dengan kesenangan kita main HP, maka mulai saat ini baiklah kita tinggalkan pelan-pelan itu dan kembali menjalin komunikasi yang hangat, yang baik dengan seluruh anggota keluarga melalui percakapan, komunikasi. Ada saat di mana kita main HP, ada saat di mana kita berdoa, bercengkrama dan seterusnya. Dan apakah teknologi mendekatkan saya, mendekatkan kita kepada Tuhan, atau justru malah menjauhkan karena kesibukan kita? Jangan sampai kita ke gereja, saudara terkasih, kita masih main HP di sana, walaupun ibadah sudah dimulai, HP masih ada di tangan kita. Tentu ini tidak sopan, tidak pantas pula kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Jadi bila selama ini mungkin kita masih bermain HP, bila ada doa, apakah di rukun, di gereja, apalagi ibadah sudah dimulai, tetapi HP masih kita pegang, sebaiknya melalui kesempatan ini kita bisa menyadari semua itu, dan kita menjauhkan dari diri kita hal-hal yang mengganggu relasi komunikasi dengan Tuhan tentu saja. Dan akhirnya saudara-saudara terkasih, teknologi akan terus berkembang, itu akan pasti, AI akan semakin maju pula, tetapi satu hal yang harus tetap dijaga apa? Nilai kemanusiaan dan kehidupan iman. Satu hal yang harus dijaga adalah nilai kemanusiaan. Tidak ada yang lebih tinggi dari nilai kemanusiaan. Ini artinya bahwa nilai yang paling tinggi itu adalah manusia, saling memanusiakan, saling menghargai, saling menghormati, dan iman yang kita miliki. AI boleh canggih atau super canggih, tetapi kasih tidak bisa digantikan dengan mesin. Hati nurani tidak bisa diprogram. Doa tidak bisa digantikan teknologi. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang baik, yang bijak dalam menggunakan teknologi, tetap mengandalkan Tuhan, menjaga kasih dalam keluarga, dan menjadi terang di dunia digital. Jadilah terang dunia, sebagaimana dikatakan oleh Yesus. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Semoga kita mampu memaknai teknologi untuk kebaikan bersama, demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Demikian pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saya memberikan kata kesi singkat terkait kecerdasan buatan AI dan iman sebagai sebuah ancaman atau peluang, dan sudah sedikit menyampaikan apa ancaman dan apa peluangnya bagi kita semua. Intinya bahwa marilah kita menggunakan artificial intelligence dengan perkembangannya ini dengan bijak, dengan mengedepankan moral dan hati nurani. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu, ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nugu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini.
2: Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
2: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin. Diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
2: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang. Bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupumu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

0: hancur saat aku dengar perkataan dari tanteku. Rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada di sampingku lagi.
1: Jadi bagaimana Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno? Anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
0: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
1: Ya makanya, kamu kenalan dulu.
0: Tapi
1: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
0: Ya itu kan salah paman sendiri Bale. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
0: Ih, kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja, tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
1: Jadi begini Mila, paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu, biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
0: Aku tidak bisa, wih pamane. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante, wih, menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Ah, udahlah ah.
1: Mila, paman belum selesai bicara, Mila. Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan. Nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya. Yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa. Masa air saja takut. Aku juga capek loh bang. Jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa. Cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada. Anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
1: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya. Urus tuh anak saudaramu itu.
1: Pusing. Bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri. Apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa.

Ya, pendengar perusahaan teman muji dimanapun Anda berada, itulah tadi kita ikuti bersama drama radio Salahku Bukan Salah Ibuku, produksi RRI Gunung Sitoli. Dan pendengar, jangan lewatkan sebentar, ada program Ngobras nanti dengan tema ruang aman untuk tumbuh dan berkembang bersama kami Berdaya, dan ada narasumber kami, founder kami Berdaya, Mbak Adiba Alia Jamilah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada di malam hari ini, kita berjumpa lagi dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, bersama saya Ada Fitri di sini di edisi hari ini, di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan pendengar, di malam hari ini kita akan mengangkat tema ruang aman untuk tumbuh dan berkembang bersama kami berdaya. Dan telah hadir via Zoom narasumber kita pada malam hari ini, ada Mbak Adiba Alia Jamila selaku founder Kami Berdaya. Halo, selamat malam Mbak Alia. Adiba, Adiba ya. Dengar suara saya? Oke. Aman?
1: Dengar suara saya?
2: Halo, Pak.
0: Oke, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya, dan untuk pendengar yang ada di rumah ataupun di manapun Anda berada, Anda bisa menonton kami di Facebook RRI Mamuju atau dan juga YouTube, dan Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Dan untuk wilayah Mamuju, Anda bisa mendengarkan di frekuensi 96, untuk wilayah Majene Polewali di 100,2 dan Polewali, dan untuk Dama Masa di 7,6 pendengar. Dan juga yang ingin berpartisipasi bisa di nomor 0426232443 atau di nomor 0822960909996. Iya, nah, kita kembali ke narsum kita malam hari ini. Iya, dah, Mbak Adiba Alia Jamila. Wih.
2: Halo semuanya.
0: Nah, dadah dulu.
2: Astaga. Selamat malam.
0: Iya, nah, nih kita perkenalan di ini komunitasnya dulu nih. Bisa diceritakan, Mbak, ya, terlebih dahulu apa ini Kami Berdaya dan bagaimana awal komunitas ini terbentuk?
2: Oke, jadi langsung aja saya ceritain ya. Jadi Kami Berdaya itu sebetulnya komunitas berbasisnya sukarela. Namanya Kami Berdaya itu karena memang fokus kami itu untuk memberdayakan masyarakat gitu. Nah, awal mula terbentuknya ya kalau ditanya, jadi sebenarnya saya kebetulan orang Bandung, terus sering ikut iya, saya Mandu. Sering ikut volunteer, kebetulan ikut volunteer, ikut komunitas-komunitasnya orang lain di Bandung, karena di situ banyak ya kebetulan Bandung. Terus saya melihat sebuah keresahan di mana komunitas-komunitas yang ada itu hanya berfokus pada pemberdayaan atau manfaatnya hanya bisa dirasakan di hari itu saja gitu. Jadi kita datang, misal volunteer itu kita akan datang ke sebuah desa. Anggaplah seperti itu. Nah, kita tuh hanya memberikan manfaat hanya pada saat kita datang aja gitu. Anggaplah kita ke panti asuhan, ke panti jompo ya biasanya. Kita hanya bermain sama anak-anak tanpa ada sesuatu yang berarti, yang berkelanjutan, yang berkepanjangan gitu. Akhirnya dari keresahan itu, duh, belum nemu nih yang kira-kira komunitas bisa berdampak gitu, jarang gitu kita lihat. Akhirnya yaudah deh bikin gitu, namanya adalah Kami Berdaya, dengan prinsip kita edukasi, aksi, dan kontribusi supaya manfaat yang kita kasih ke masyarakat itu bisa berkelanjutan, kayak gitu.
0: Nah, sudah berapa lama ini komunitas ini berjalan, Mbak?
2: Oke, komunitasnya dibikinnya sebenarnya tahun lalu di pertengahan tahun, tetapi karena kebetulan saya ada kesibukan lain gitu, jadi baru sempat rekrutmen lah ya, rekrutmen staff itu di akhir tahun, jadi baru banget nih, Kak.
0: Oh ya ya, ini Biasanya kalau Bandung kita panggilnya teh ya, teteh ya.
2: Teh. Iya. Kalau di Mamuju apa nih kak?
0: Kak aja sih, kak seperti biasa.
2: Oke.
0: Mbak, kadang juga ya menyesuaikan karena teman-teman kami ada beberapa juga yang dari beda-beda pulau,
2: Das.
0: Iya.
2: Oke. Okay, okay.
0: Nah, kalau di kita lanjut nih. Nah, di Baya. Mengapa keberadaan ini ruang aman ini menjadi penting terutama bagi untuk anak muda dan masyarakat di saat ini?
2: Oke, kalau menurut saya ruang aman ya.
0: Mm-hmm.
2: Sebetulnya ruang aman itu bukan sesuatu yang kompleks menurut saya. Ruang aman itu kayak sesimpel kita merasa suatu tempat itu nyaman untuk kita menjadi diri sendiri gitu. Nah, sebetulnya ruang aman ini juga sangat-sangat kami jadi concern kami, jadi ya pikiran utama kami lah setiap melakukan program kerja, dimana karena kita ini kebetulan udah ada dua program kerja nih kak yang dijalankan. Keduanya itu kami rasa pengen warga yang datang itu bisa merasa bahwa memang ini tempat mereka untuk belajar gitu. Jadi gak ada ketakutan untuk bertanya, gak ada ketakutan untuk menggali informasi. Maka dari itu memang ruang aman ini sangat penting gitu. Kita bikin lingkungannya senyaman mungkin lah untuk masyarakat, seperti itu.
0: Iya, nah kan katanya ada dua nih program yang dilakukan. Seperti apa program ya. Yang dilakukan ini?
2: Oke, okay, jadi sebetulnya di rencana awal saat tahap rekrutmen staff itu, kami rencananya pengen ada 4 gitu, ada 4 program kerja di setiap periode. Tetapi karena ternyata tidak mudah gitu ya untuk turun ke desa, karena kami memang fokusnya itu ke desa, jadi satu periode itu kami jalankan 3. Nah, untuk 2 proker yang sudah kita jalankan itu kita fokus ke edukasi nih kak. Jadi kalau untuk edukasinya sendiri, yang program kerja pertama kita ambil soal pentingnya mental health ke anak-anak gitu. Baru yang kedua kemarin literasi digital. Dan memang pemilihan topiknya gak sembarang gitu kak.
0: Oke, mental health untuk anak-anak. Berarti ini memang arahnya ke anak-anak dulu nih, atau memang setiap turun ke bawah ini mengikut sertakan orang tua untuk anak-anak ini atau seperti apa?
2: Oke, sebetulnya untuk setiap program kerja itu kita tuh pemilihan topik itu kan kita nggak sembarang ya.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Kita nggak asal ambil desa, kita nggak asal ambil topik. Jadi karena namanya kami berdaya, kita bisa memberdayakan segala aspek gitu. Itu rencananya. Nah, jadi untuk program kerja pertama kita itu saat ingin turun ke desa itu di Kabupaten Bogor. Kebetulan saya sekarang kuliahnya di Bogor. Jadi cari tempat. Kita cari dulu isunya. Pada saat itu memang kalau kakak ngikutin gitu ya, belum lama dari kita melaksanakan proker, ada anak SD yang kehilangan nyawa gitu ya. Kita bisa bilang dia menghilangkan nyawanya sendiri.
0: Saya ingat
2: alat tulis.
0: Iya, saya ingat ya, kasus itu. Anak tersebut ya.
2: Betul, nah kita cari datanya di Bogor, kira-kira ada gak nih kasus serupa. Lalu kita temukan ternyata ada nih kak, kasus serupa gitu. Penghilangan nyawa diri sendiri oleh anak di usia muda gitu, anak-anak di bawah umur. Ternyata ada di sebuah desa. Nah akhirnya yaudah deh, daripada daripada kita cari-cari lagi gitu, kenapa kita gak benahi yang sudah ada kasusnya. Akhirnya dari situ baru kita menyasar, ya udah kita ambil mental health dan sasarannya anak-anak kayak gitu. Dari kasus biasanya kita tuh ambilnya kak.
0: Oke, okay. Saya agak sempat merinding dengar kasus anak-anak tersebut ya.
2: Iya betul.
0: Di umur yang seharusnya mereka bermain atau apalah, tapi ujung-ujungnya harus berpikir bahwa saya seperti ini, dan sampai berpikir betul. Untuk ya kita tidak mungkin. Nah kalau sejauh ini Mbak, tantangan seperti apa yang paling besar di alam saat membangun komunitas ini berbasis ruang aman ini?
2: Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab sebetulnya, karena kalau ngomongin tantangan sebetulnya selama persiapan kita nggak ada tantangan yang terlalu besar lah gitu, Kak, karena semuanya, karena kita basisnya data ya, Kak, jadi sejauh ini masih aman. Tapi justru ada sesuatu yang mungkin komunitas lain atau orang luar akan menganggap ini sebagai kelebihan, tapi menurut kami ini tantangan sekali. Jadi kami itu nggak pernah ini ya, Kak, nggak pernah berpikir, nggak pernah berekspektasi gitu bahwa ketika kita melakukan edukasi, warga tuh antusias gitu. Kami berpikir kayak kayaknya orang-orang tuh kalau diedukasi kayaknya males deh gitu kan. Kita berpikirnya seperti itu saat mau datang ke desa, tapi saat hari H kita menjalankan sebuah program itu, seringkali dari dua program kerja yang kita datangi itu dua kali lipat, Kak. Jadi bukan lagi lebih 10-20, enggak, tapi dua kali lipat dari yang sudah kita ekspektasiin. Jadi sebetulnya antusias warga yang luar biasa itu justru kadang jadi tantangan untuk kita ya, karena menjadi sebuah pressure tersendiri gitu, bahwa kita harus bisa memberdayakan mereka semua gitu. Gitu sih, Kak.
0: Iya, ada
2: itu tantangan yang paling.
0: Ini ada pertanyaan dari penonton kami di sini.
2: Okay.
0: Pertanyaannya, apakah komunitas ini sudah sampai di desa-desa yang sepertinya nih desa yang ada di Sulawesi Barat. Nah, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas ini, utamanya pada pendampingan pada anak-anak yang sekarang banyak pembulian terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang terdekat atau dari teman-teman sendiri. Dari Naura di Tasiu. Ini Tasiu ini daerah di Sulawesi Barat ini.
2: Oh gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Ada fun fact nih, Kak, sebetulnya saya ini lahirnya di Bandung, tapi orang tua dan keluarga besar semua ada di Sulawesi Tengah.
0: Jadi kita pulang
2: kampungnya ke Sulawesi Tengah, kita ke Palu.
0: Oke, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah itu berdampingan, bertetangga.
2: Iya. Masih sama-sama satu pulau.
0: Iya, masih satu rumpun.
2: Iya. Jadi sebetulnya kalau untuk sampai ke Sulawesi Barat kita belum sampai sana ya, karena kita fokusnya masih di daerah Pulau Jawa, dan doakan semoga tahun ini rencananya mau ekspansi karena ini masih baru banget komunitasnya. Jadi kemarin-kemarin itu kita fokus aja deh ke yang wilayah yang saya familiar gitu, ambil Bogor. Mungkin kedepannya pengen ambil Jakarta, ambil Bandung, ambil daerah-daerah sekitar, dan insya Allah semoga bisa sampai
0: ke sini ya.
2: Iya.
0: Nah, ini mungkin ini ke umum ya, nih dari pertanyaan tadi ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas ini, utamanya pada pendampingan ya pada anak-anak yang sekarang banyak pembulian terhadap anak.
2: Nah, menarik nih pertanyaannya. Jadi tadi belum saya jelaskan lebih detail lagi. Mental health yang kami tujukan itu sebetulnya untuk kasus bully, Kak. Jadi kemarin kasus anak yang SD itu memang alasannya karena keterbatasan ekonomi, tapi yang ke desa itu tuh karena kasus bullying.
0: Iya, karena sekarang sudah banyak yang menonton ini.
2: Sesuatu yang
0: lanjut.
2: Sesuatu yang menyayat hati gitu kan, kita datang. Gak apa-apa, Kak. Kita sesuatu yang menyayat hati, kita datang ke sana dengan banyak berita bahwa anak-anak di sana itu sekarang. Kita tuh cuma mendengar kasus bullying itu kan cuma di berita, Kak.
0: Kita
2: juga menyangka gitu bahwa ternyata bullying yang ada sampai sekarang itu udah bukan lagi bullying dari mulut gitu. Sekarang tuh saya berbicara dengan banyak orang tua pada saat pemberdayaan tersebut. Kita turun ke lapangan. kayak kita bisa bilang mungkin 8 dari 10 orang tua itu cerita kita bahwa anaknya dibullying, dan dibullyingnya itu fisik, Kak. Jadi
0: udah
2: pukul, udah ya, main tangan
0: sudah
2: gitu, istilahnya.
0: Kalau mungkin kita dulu seperti kayak cuman kayak juga, sebut-sebut nama bapak, nama ibu, bercandanya begitu. Mungkin tapi sekarang sudah main-main fisik ya, Nana. Sekarang
2: itu juga sesuatu yang kita kaget gitu, kayak wah, ternyata yang kita kira anak-anak zaman sekarang justru dengan adanya teknologi terus sosial juga gak mudah untuk bersosialisasi, kita pikir mungkin pembelajaran etika itu tuh mereka sudah aware lah, ternyata justru makin sekarang gitu ya, makin sini justru teknologi itulah yang menghambat anak-anak untuk belajar etika gitu. Dan itu sebetulnya kemarin pas kita datang tuh kayak kita tuh kan memposisikan diri bukan sebagai ahli, karena kita juga tidak mengundang psikolog pada saat itu karena desanya juga terpencil, jadi kurang memungkinkan gitu untuk mengundang ahli secara langsung. Kita tuh sempat di training nih, Kak, sama anak kami berdaya sempat di training untuk gimana caranya mengatasi gitu, ketika orang tua cerita kita bisa tahu, bisa kasih respon terbaik. Kita udah di training nih ceritanya, tapi pada saat kita mendengar itu, kita mau respon dengan cara yang sudah diajarkan, kita rasa kayak ternyata sulit ya gitu. Mendengar sesuatu yang sedih gitu kan, kita nggak boleh ikut sedih, kita harus punya ekspresi yang netral. Terus anak-anak di sana juga orang tuanya cerita, anak-anak di sana tuh, Kak, mereka itu kan sekolahnya juga bukan sekolah bagus.
0: Yang pas nih.
2: Bisa kita bilang kayak gitu SD-nya. Dan mereka itu jadinya mau pindah pun sulit gitu. Dan yang membuat saya kagum gitu ya, anak-anak di sana tuh luar biasa kasih semangat untuk sekolahnya. Jadi orang tuanya udah bilang, ya udah kita berhenti sekolah aja, kita cari deh kemana deh ke sekolah daripada kamu di kayak giniin terus. Ternyata anak-anak yang justru saya mau belajar gitu di sini. Wah, itu luar biasa sih, karena anak-anaknya anak-anak kecil kan, Kak, kita edukasi itu sekitar anak-anak 3 sampai kemarin yang datang 12 tahun gitu. Jadi masih kecil-kecil banget.
0: Masih kadang-kadang dengan, mungkin masih belum kadang salah pemahaman mungkin ya kalau anak-anak.
2: Itu sih sesuatu yang tadi kalau ngomongin soal pembulian itu kita gencarkan banget gitu di program kerja pertama.
0: Nah, masih ada nih pertanyaan dari penonton kita ada di malam hari ini. Ini komunitas yang sangat positif, apalagi di masa sekarang yang semakin sempitnya ruang-ruang yang aman tumbuh dan berkembang bagi anak-anak, utamanya yang masih usia sekolah, yang mana kebanyakan yang ada hanya ruang yang penuh dengan aktivitas yang tidak produktif untuk ukuran anak-anak. Nah, seperti bermain gadget yang terlalu lama hingga lupa pada pendidikan. Nah, seharusnya stakeholder-stakeholder yang terkait dapat mengapresiasi komunitas semacam ini. Dari Umar di Tinambung. Oh, ini kayak bentuk apresiasi dari pendengar kita di malam hari ini. Nah, ada juga, ini apa ini? Dari Facebook. Berapa estimasi jam kerja yang dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan ini setiap minggunya? Apakah ada batasan jam kerja tertentu di setiap harinya yang perlu dilaporkan? Ini pertanyaan dari pendengar.
2: Oke, mungkin karena aku jelasin sedikit lagi kali ya. Mungkin kalau kami berdaya ini karena kita bukan LSM resmi, karena kita juga masih anak-anak kuliah, jadi kita memang bukan turun ke lapangan setiap minggu. Tentu sulit untuk merealisasikan itu karena staffnya juga terbatas, hanya 20 orangan. Jadi memang kalau untuk kesiapan mungkin ya, baru aku bisa bilang kita itu persiapan untuk satu program kerja minimal banget itu 1 bulan untuk pengumpulan dana, terus kita survei dulu, cari data, itu kurang lebih 1 bulan makan waktunya. Terus untuk hari H sebetulnya nggak lama gitu untuk edukasi. Edukasinya paling cuma 1/2 jam atau 1 jam. Misalnya kita tadi menggunakan prinsip yang kami berdaya, edukasi, terus, aksi, dan kontribusi. Jadi setelah edukasinya udah selesai, baru kita kasih nih solusi yang terus bisa mereka coba gitu. Kalau kemarin edukasi, pas edukasinya paling kasus mental health itu kita kasih mereka kelas di ini juga kita belajar dari psikolog ya, psikolog transisi data. Jadi kita dikasih ini, anak-anak dikasih kertas untuk menuliskan perasaan mereka gitu, regulasi emosi bisa mereka coba gitu. Jadi nggak lama sebenarnya kalau untuk edukasi waktu kerja gitu, nggak lama. Hal itu kita kasih mereka kelas di ini juga kita belajar dari psikolog ya, psikolog transisi data. Jadi kita dikasih ini, anak-anak dikasih kertas untuk menuliskan perasaan mereka gitu, regulasi emosi bisa mereka coba gitu. Jadi nggak lama sebenarnya kalau untuk waktu kerja gitu, enggak lama.
0: Oke, iya. Nah, kalau saya ini tangkap tadi ternyata dari masih mahasiswa nih.
2: Ya.
0: Ini bagaimana mengatur waktunya turun ke bawah?
2: Iya.
0: Oke, iya. Nah, kalau saya ini tangkap tadi ternyata dari masih mahasiswa nih.
2: Hmm. Betul.
0: Kita ini bagaimana mahasiswa mengatur waktunya turun ke bawah?
2: Iya, ya, jadi kalau untuk
0: iya, nah, kalau
2: waktunya itu karena
0: tangkap tadi
2: kita kebetulan
0: dari masih mahasiswa nih.
2: Ya, kebetulan kita beda-beda jurusan.
0: Ini bagaimana mengatur?
2: Maaf kak, suara saya kedengeran ya.
0: Ini agak double-double suara saya nih, jadi agak saya juga ngelek kayaknya, mbaknya juga ngelek. Ya, oke. Aman.
2: Jadi kalau untuk pembagian waktu sendiri sebetulnya
0: double-double suara saya nih, jadi agak saya juga ngelek kayaknya, mbaknya juga ngelek.
2: Ya. Jadi kalau untuk ini tuh kita waktunya menyesuaikan aja. Saya udah announce gitu ke anak-anak sebulan sebelum. Jadi kita bilang harus 1 bulan mau nggak mau kita menggunakan waktu kita untuk ini. Tapi tetap saya tekankan ke anak-anak gitu, ke staff, bahwa akademik tetap nomor 1. Jadi lagi ujian, lagi UTS itu saya nggak pernah mengganggu, karena saya rasa kita mau memberdayakan orang di luar tapi staff-staff sendirinya nggak berdaya gitu. Jadi yang pertama-tama kita lihat dulu kesediaan anak-anak. Jadi tanggal-tanggal, penentuan tanggal itu kita selalu tanya berkali-kali, kalian bisa atau enggak, kalian bisa atau enggak gitu.
0: Berdua 20 anak,
2: jadi enggak cuma, bukan saya doang yang memutuskan tanggal, tapi semuanya gitu. Supaya nanti ketika memang ada kesibukan, kita udah tahu risikonya apa gitu kan. Jadi kalau bagi waktu sih sejauh ini masih aman.
0: Iya, dan kita jeda sejenak ya, dan kita kembali sesaat lagi.
1: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2025. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
3: Udah
2: bersihin,
3: Mas,
2: tadi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante?
4: Sini!
5: Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
8: Ya, mendengar masih di 96.2 FM di program Ngobras malam hari ini, dan kita masih bersama Mbak Adiba Alia Jamila selaku founder Kami Berdaya yang jauh di ujung, di tengah Indonesia sana ya, di Bandung ternyata. Dan kita kembali ke topik kita malam hari ini, Mbak. Seperti ya, nah, seberapa penting lingkungan yang sportif terhadap kesehatan mental dan pengembangan diri untuk anak-anak ini? Oke, ya. Ya, ya, saya ini ya, ternyata audio belum ya. Ya, ini Mbak, seberapa penting lingkungan yang suportif terhadap kesehatan mental dan pengembangan diri untuk anak-anak ini?
9: Oke, tentunya sangat penting ya, karena kayaknya kalau misalnya nggak ada support dari orang tua di belakang mereka, kayaknya mereka juga nggak bisa lanjut gitu sampai sekarang. Mungkin semangat mereka untuk sekolah, tetap hadir untuk belajar, itu pasti di belakangnya ada support orang tua sih, Kak.
8: Ya, saya angkat telepon dulu, sepertinya ada penelpon kami yang bergabung. Ya, selamat malam.
10: Selamat malam, Kak Rindu, Kak Berbagi Rindu.
8: Oh iya, iya, salah alamat ternyata. Penelpon salah alamat ini. Kita lanjut nih. Ya, nah, bentuk dukungan biasanya diberikan kepada anggota yang sedang menghadapi masalah ini seperti apa?
9: Kalau untuk masalah sejauh ini belum ada, tapi kalau apresiasi mungkin ya. Jadi saya itu pengen lagi-lagi saya mention lagi gitu. Kalau nggak pengen yang diberdayakan itu hanya orang-orang di luar aja, sedangkan staff sendiri atau anak-anak Kami Berdayanya nggak berdaya gitu. Dalam artian mereka nggak semangat gitu untuk melanjutkan, karena ini sukarela ya, Kak. Saya berusaha semaksimal mungkin gimana caranya anak-anak staff Kami Berdaya itu semangat gitu untuk memberdayakan orang lain. Jadi untuk apresiasinya itu dari dua program kerja yang kemarin udah kita jalanin. Yang pertama itu ada program di mana mereka akan ada best staff, terus best ketua divisi, terus ada juga best volunteer, pokoknya ada apresiasi gitu dalam bentuk sertifikat untuk mereka yang kinerjanya paling paling bagus gitu. Itu bentuk apresiasi kami. Terus yang kedua adalah saya selalu berusaha gimana caranya setelah program kerja selesai kita adain outing. Jadi kayak kemarin setelah yang kedua itu kita kan edukasi tentang literasi digital di sebuah desa. Dari desa itu saya minta kita nggak jangan langsung pulang nih. Pasti mereka motivasinya hilang gitu. Jadi yaudah yuk kita main ke air mancur gitu. Saya ajak anak-anak ber 30 pada saat itu kalau nggak salah 30 kita outing ke main air gitu supaya setidaknya mereka semangat gitu untuk melanjutkan program-program yang ada di kami berdaya. Mungkin itu.
8: Iya, nah untuk menurut mbaknya ini bagaimana cara sederhana untuk mulai menciptakan ruang aman di lingkungan sekitar ini?
9: Oke, kalau untuk lingkungan sekitar kita start mungkin dari orang-orang sekitar ya, bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik gitu dengan orang-orang sekitar. Rasanya kalau misalnya orang tua atau keluarga kayaknya nggak semua orang lahir dengan privilege itu, dengan keuntungan itu. Jadi menurut saya kita start aja dari teman-teman terdekat gitu. Kita kalau ingin kita ingin menciptakan ruang aman, maka jadilah ruang aman untuk orang lain. Kayak gitu sih kalau dari saya.
8: Iya, nah kan kadang-kadang kita ini kalau misalnya korban bullying ini, kadang-kadang mereka ini takut terbuka ini. Bagaimana caranya agar mendekati agar mereka ini mau terbuka kepada keluarga kah atau orang lain tentang apa yang dialami ini?
9: Ya. Oke, nah sebetulnya ini pertanyaan bagus nih Kak. Jadi sebetulnya setelah kita ngobrol juga sama orang tua, kayaknya nih ya Kak, dari semua anak-anak yang dibully itu, mereka tuh gak ada yang ngasih tahu, tapi orang tuanya lah yang berusaha untuk mencari tahu. Kan orang tua bisa lihat ya, pulang-pulang anaknya kok ada yang beda gitu, murung setiap hari, atau mungkin badannya ada lebam-lebam, ada luka. Selalu ditanyakan gitu sama orang tua, kamu kenapa di sekolah? Terus kadang anaknya gak jujur, akhirnya orang tua lah yang berusaha untuk mencari tahu sebetulnya di sekolah tuh ada apa. Jadi sebetulnya baik lagi tadi kalau dari pertanyaan kakak, seberapa penting support untuk menjaga mental health ini? Sangat penting gitu, karena kita bayangin kalau gak ada orang tua di belakang mereka untuk setidaknya memperlihatkan gitu bahwa ada loh orang-orang yang berada di sisi kamu, kamu gak sendiri. Itu kan sebetulnya peran orang tua gitu. Bayangin kalau sosok orang tua seperti itu gak ada untuk mereka. Maka PR kita juga yang kita edukasi bukan cuma anak-anak bagaimana caranya regulasi emosi, bukan anak-anak doang untuk kita edukasi mengenai bagaimana caranya apa ya mereka kasih tahu ke orang tua, tapi orang tuanya juga kita harus edukasi gimana caranya anak-anak mau terbuka kayak gitu mungkin Kak.
8: Iya, nah ada lagi pertanyaan dari penonton di YouTube di malam hari ini. Nih dari siapa ini? Awal. Oh iya. Pak Awal Aco. Pertanyaannya, apa target yang ingin dicapai oleh komunitas ini dan apa saja batasan ruang aman tumbuh kembang itu sendiri?
9: Oke, kalau untuk target insya Allah ya, kita ini ada di persiapan sekarang Kak. Kita udah kemarin selesai di program kerja kedua dan sekarang adalah program kerja penutup untuk periode ini. Jadi setelah periode ini selesai akan diganti dengan pengurusan baru. Nah untuk program kerja saat ini yang ketiga itu yang menjadi fokus dan target utama kita, kita pengabdian Kak. Jadi kemarin itu kita cuma datang terus pulang. Saat ini kita targetnya adalah nginep gitu. Jadi kita betul-betul pengen dibenahi sampai akar-akarnya gitu. Jadi dalam waktu 3 hari ini kami harap gitu permasalahan yang kita angkat bisa betul-betul ke-solve gitu di desa tersebut kayak gitu. Untuk itu untuk targetnya sih dekat-dekat ini.
8: Iya. Dan ini, apa saja batasan ruang aman tumbuh kembang itu sendiri?
9: Batasan ruang aman. Oke, okay. Kalau batasan ruang aman, sebetulnya kalau ngomongin sebuah batasan ya, kayaknya menurut saya pribadi ya, ini lagi-lagi asumsi, berdasarkan asumsi, saya juga gak ahli dalam hal ini, tapi kalau ruang aman menurut saya, selagi hal itu tidak merugikan, selagi hal itu menjadi apa ya, kita punya tujuan untuk, anggaplah objek yang ingin kita jadikan ruang aman itu adalah anak-anak, selama kita itu berusaha supaya anak-anak merasa ruang aman, menurut saya batasan itu gak akan ada sih kak. Itu menurut saya ya, balik lagi itu menurut saya. Yes, selama tujuannya baik gitu, selama tujuannya baik untuk anak-anak bisa terbuka, menurut saya batasannya gak ada.
8: Nah untuk sejauh ini motivasi terbesar mbaknya nih untuk terus menjalankan komunitas ini seperti apa?
9: Oke, okay. Kalau untuk motivasi, saya selalu tekankan nih ke teman-teman kami berdaya, saat kita hari H program kerja, kita di sini bukan untuk mensukseskan acaranya. Saya selalu bilang, pulang dari sini kita lupakan apapun kesalahannya. Misal ada rundown yang terlambat gitu, itu bukan fokus utama kita. Tapi bagaimana kita pulang dengan rasa puas bahwa orang-orang yang kita edukasi ini semuanya jadi teredukasi gitu. Itu yang ingin kita bawakan. Jadi motivasi utamanya adalah pengen terus melihat senyum orang-orang gitu, setelah kayak ih puas deh edukasinya lengkap gitu, rinci. Dan mungkin sedikit cerita ya kak. Jadi salah satu hal yang paling membanggakan dari dua program kerja ini adalah kemarin saat kita sudah pulang gitu ya, sudah satu minggu setelah pemberdayaan,

0: motivasi utamanya, pengen terus membuat orang-orang semangat gitu, dan melihat antusiasme warga selama ini itu selalu jadi kayak, ini orang-orang tuh antusias loh gitu menyambut kedatangan kami. Mungkin itu sih Kak.
1: Oke, nah ini komunitas ini berarti berjalan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah ataukah seperti apa ini?
0: Iya,
1: Sejauh ini.
0: Kita betul-betul sukarela, semuanya itu kita jalankan sendiri, dan semuanya berdasarkan pemikiran saya gitu. Jadi nggak mau ada melenceng-melenceng, nggak mau. Jadi karena rasanya kalau misalnya ada di belakang kita ada terikat dengan lembaga apapun, rasanya kurang bebas gitu untuk bergerak gitu. Sedangkan fokus kita adalah memberdayakan, nggak mau ada yang diuntungkan di sini. Jadi kita selalu sih kayak udah fokus aja sama diri kita sendiri. Kalau ada yang mau ngajak kerjasama boleh, tapi bukan untuk terikat di belakang lah. Mungkin itu sih Kak.
1: Iya, karena sesaat lagi kita ini sudah berada di ujung nih, Mbak. Nah, mungkin ada pesan terakhir untuk pendengar agar terus bertumbuh dan menjadi versi terbaik dirinya ini. Pesan-pesannya kepada pendengar kita malam hari ini.
0: Oke. Saya terinspirasi dari tagline yang kami berdaya, from a drop to a wave. Jadi ketika kita punya satu tujuan, ingin menjadi diri yang lebih positif, diri yang lebih baik, maka timbulkanlah sesuatu itu dari hal-hal kecil. Jadi kita selalu berpikir bahwa manfaat besar itu kita nggak dapetin dari langsung effort yang besar gitu, tapi effort-effort yang kecil-kecil itulah yang sebetulnya akan membentuk sebuah hasil yang luar biasa. Maka kalau teman-teman pendengar RRI Mamuju di sini ingin menjadi versi terbaik, mulailah dari hal-hal kecil. Mungkin itu sih Kak.
1: Oke, terima kasih atas kesempatannya di malam hari ini. Ternyata dari Bandung ya.
0: Dari Bandung.
1: Ya mungkin kapan-kapan bisa lah jalan-jalan ke Sulawesi ya.
0: Insya Allah, kalau ada waktunya kita bermain ke Sulawesi Barat.
1: Iya, dan juga bersama komunitasnya yang pastinya juga ya.
0: Siap, insya Allah.
1: Oke, dan selamat saya ucapkan untuk komunitasnya dan semoga tetap berjalan dengan baik, dan juga amin. Untuk anak-anak yang menjadi target ini di komunitasnya bisa lebih baik dan berpikir lebih baik lagi ya, karena lumayan miris juga ini, ada beberapa kasus yang masalah anak-anak ini. Iya, dan terima kasih sekali lagi Mbak Tas.
0: Ya, terima kasih.
1: Oke. Kamera di samping. Ya, oke, dan itulah dia pendengar narasumber kami dari Kami Berdaya, Mbak Adiba alia Jamila. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya kami ucapkan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11 malam. Bagi yang ingin berpartisipasi di nomor 0426234343 atau di nomor 0829-09-099. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dengan Bobby, Mbak Fitri.
0: Bobby, Polman.
1: Iya.
0: Apa kabar Polman malam ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Oke, apa lagi
1: kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini saya agak ngelag. Oke, lagi apa ini di sana, Kak?
1: Lagi istirahat, monitor.
0: Kayaknya ini termasuk yang selalu jaga rumah kayaknya ini.
1: Iya.
0: Nah, oke.
1: Gimana kalau tidak ada tujuan jadi di rumah aja.
0: Nah, ya. Yang penting ada tujuan hidup ya.
1: Iya.
0: Oke, lagu apa ini?
1: Lagunya Noah.
0: Noah. Apa judul Noah?
1: Tak ada yang abadi.
0: Ya, memang tidak ada yang abadi sih.
1: Iya. Iya, sambil dengerin lagunya Fitri, menyapa dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, menyapa buat Kaimes, ada Alia, ada Triani, Purnamasari, Iya, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Atu Hairuding, Pangeran Kodok, ada Atu Hairuding, ada Mamananda, Bang Kumis, Pak Kalman, Pak Syukur, Abdul Rahim, Tidan, kemudian siapa lagi ya? Pokoknya semuanya deh, pendengarnya RRI Pro 1 Mamuju tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Oke, Fitri, ada lagunya ya?
0: Noah.
1: Oh ya, Noah. Ya, oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman ada Bobby. Ya, dan pendengar, jika Mas ingin bergabung bersama kami di nomor 0426-44 atau nomor 0829-09-099 di malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu lagu dari Noah, Tak Ada Yang Abadi.

0: Ya, pendengar masih kembali kita di Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu. Dan kita sudah dengarkan lagu dari Noah. Tak ada yang abadi yang diciptakan oleh Ariel dengan genre pop rock atau alternatif rock. Dan untuk tema sendiri di kehidupan perubahan kemudian kehilangan dan ketidakabadian. Untuk makna lagunya, lagu ini berbicara tentang kenyataan bahwa tidak ada sesuatu di dunia yang berlangsung selamanya, baik kebahagiaan, kemudian kesedihan, hubungan, dan maupun kehidupan itu sendiri. Ya, nah kami masih mengajak ke pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini di nomor 0423 22443 atau nomor 0822 9090 99. Anak. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindu, rambut bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa? Di mana ini?
1: Dari Kalimamuju ini lagi.
0: Oh, Kalimamuju.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, sudah siap tidur ini?
1: Ya, sudah di pembaringan ini.
0: Kalimamuju hujan gak sih? Enggak ya?
1: Tadi sore.
0: Oh iya, sore sih dia. Oke. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Desirat Nasari, dipilih kami saja judulnya.
0: Desirat Nasari. Lagunya Desirat Nasari itu biasanya ini enggak sih? Ya. Biasanya bahagia atau sedih ini?
1: Yang bahagianya.
0: Karena yang satu cuma tenda biru ini. Serius, eh. Jadi
1: ya itu saja kalau tidak ada yang lainnya.
0: Karena saya cari di folder ini, saya cuma dapat tenda biru. Gak apa-apa ya tenda biru. Tapi itu lagu ditinggal nikah gak sih tenda biru?
1: Tidak, cuma lagu.
0: Iya. Semoga saya tidak ditinggal nikah ini.
1: Iya, oke.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Dan ada juga pemenangnya Pak Abi Harifin. Buat semua yang saya sempat untuk dipilihkan. Dan itu guys, batu kering lagi tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Murni di Kalimamuju, pendengar. Iya, dan di malam hari ini tadi sore ya Mamuju diguyur hujan, pendengar. Entah seperti apa di kota-kota lainnya, apakah juga hujan atau mungkin malam ini ada yang hujan di tempatnya. Oke, kita dengarkan lagu dari siapa ini? Desi Ratnasari, Tenda Biru. Karena saya cuma dapatnya lagunya ada Desi Ratnasari ini ya, cuma Tenda Biru. Oke, ada suara-suara di belakang saya. Matikan dulu. Oke.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, masih di kita kan balik lagi di ruang rindu, ruang bagian memori lewat lagu. Kita sudah dengarkan lagu dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Bukan Tenda Ores ya. Halo, malam. Halo. Halo, selamat malam, ruang rindu. Malam, ruang rindu. Ini apa lagi ini? Malam.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Oke, ruang rindu mau lewat lagu. Siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang rindu mau lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dengan Asri di Luhut Timur.
0: Oke, Asri di Luhut Timur.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Madeceng.
0: Oke. Di Luhut Timur hujan gak?
1: Enggak, baru mau green sini. Belum mana. Tadi malam deras sekali hujan.
0: Oh, iya.
1: Disertai petir. Sekitar setengah satu malam.
0: Astagfirullah. Iya, tapi semua aman-aman.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Mau dengar lagu apa?
1: Pengen dengar lagunya siapa ya? Dian Vicesa.
0: Dian Vicesa.
1: Iya. Yeah.
0: Yang judulnya apa?
1: Apa salah aku? Apa salah aku atau apa salah? Yang penting itu judulnya.
0: Pokoknya ada salahnya, ya.
1: Iya, salahnya. Yakin dulu ya.
0: Mm-mm. Oh, apa salahku?
1: Anto Dian berkandung diri, ada Abraham, ada Andi Janggo, ada Pak Karman di Galung Lombok, Pak Sutkan juga di Galung Tulu, ada Dino, ada Dina juga, ada Isalari, ada Mas Gun, Gunawan, ada Alan. Bain Putra, ada Bobby, ada Bang Sidam, ada Arif Serdino, Maulana, Bang Kumis, Kandes, ada Pak Pakir, ada Pak Kerudin, ada Pangeran Kodok, buat di Kutai Kertanegara ada Pak Sukur juga di sana, ada Pak Rahim, ada Erwin, ada siapa lagi ya, buat Mirnawati di Pasangkayu, ada Asirani bersama Alia di Majene, ada Padila Ani, Mama Nanda, Niti Parma, Bunda Adi, ada Sipat Tuo, ada Ibu Norma juga, ada Ibu Murni Mulia, buat semua-semuanya tanpa kecuali, buat Ade Fitri, terima kasih banyak buat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Astril di Luhut Timur. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Lagu apa? Iya, siapa di mana?
2: dari
0: Bidadari.
2: Kesayangan.
0: Oh iya. Bidadari.
2: Iya.
0: Dari seberang sana.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Masih bisakah?
0: Iyalah, bisa. Tapi apa dulu ini? Oke.
2: Okay. Apa?
0: Lagu apa?
2: Lagunya Rati.
0: Rati?
2: Iya.
0: Oh ya, saya pikir Rafi. Oke, Rati. Judulnya?
2: Judulnya yang hujan turun lagi.
0: Apa lagi ya? Di bawah apa ya?
2: Hitam, ku berlindung.
0: Apa lagi judulnya ya? Rati.
2: Antara benci dan rindu di sini.
0: Antara benci dan rindu.
2: Ya, mungkin.
0: Oke. Semoga ini ya. Kau dan aku ber. Ya. Oh ya, kayaknya ini. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Dulu ya. Ada tadi Bobby, ada juga Ibu Murni, ada juga Asri Dilu, ada juga Anta Dienrekan, ada Lia di Mateng, ada Alia, ada Asriani Purnamasari. Semua pendengar Ruan Rindu. Buat adik Fitri dan semoga sehat selalu. Kalau pulang di situ hati-hati, Cikdi.
0: Oke, insyaallah amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalau dari Mamuju dilihat ke sana pulaunya. Di kalau di Mamuju di pinggir di pantai sana. Oke, kita dengarkan dulu lagu Dian Piscesa. Apa salahku? Aku juga tidak tahu.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

Iya, lagu dari Bob Marley and the Wailers dengan judul India's Love, yang diciptakan oleh Bob Marley di tahun 1978 dengan genre reggae. Tema sendiri ini cinta sejati, kemudian ketulusan di kehidupan sederhana bersama pasangan. Untuk lagunya, makna lagunya sendiri ini berbicara tentang cinta yang tulus dan penuh ketenangan. Kemudian Bob Marley menggambarkan keinginan untuk hidup sederhana bersama orang yang dicintainya, kemudian saling menjaga dan membangun hubungan yang damai. Ini salah satu lirik yang terkenal, yaitu I want to love you and treat you right. Itu menunjukkan niat untuk mencintai seseorang dengan baik dan penuh hormat mendengar. Iya, dan masih ya pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232443, atau nomor 0829-0909-996. Masih tersisa 10 menit lagi pendengar sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Ya, kita dengarkan lagu selanjutnya dari Diana Ross. Ini masih mancanegara ya, nostalgia dari mancanegara. Diana Ross dengan Touch Me in the Morning. Oke, kita dengarkan penyanyi.

Ya, pendengar Pro 1 Mamuju di mana pun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu di edisi malam hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Sampai jumpa, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.

Kerajaan Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrus di lambai dulu.
1: Ada benar sekali waduka sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya aroma musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96.2 MHz di hari ini, hari Minggu 17 Mei 2020. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda di ruang dengar Anda. Saya Nita Wahyuni yang akan menemani Anda dari pukul 5 pagi rangkaian siaran RRI Mamuju hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Dan pendengar, pastikan tentunya Anda tetap bersama kami, baik memonitor melalui frekuensi 96, 97,6 ataupun 100,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Pendengar, selamat menikmati seluruh rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

surat Al-Ahzab, Allah berfirman, maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami kawinkan kamu, Muhammad, dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengangkat anak hingga kedudukannya persis seperti anak kandung yang dinazabkan kepada orang tua angkat berhak mendapat warisan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab anak angkat itu tidak ada pertalian darah langsung dengan orang tua angkatnya. Namun, bila mengangkat anak tetapi tidak merubah nazabnya, kewarisannya, artinya hak waris anak angkat, tetap pada orang tua kandungnya sendiri, hal itu diperbolehkan. Karena itu, dalam masalah pengangkatan anak, sebaiknya kita mengikuti tuntunan Al-Quran. Sebab hal itu lebih tepat dan akan diridhoi Allah.

selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar. Dan itu juga merupakan kebaikan baginya."

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda kisah Nabi, di mana pada kesempatan kali ini 18 Mei 2026 kami hadirkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Bapak para Nabi, di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti pendengar kisah Nabi yang kami hadirkan.
1: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.
7: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
10: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
9: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
10: rri.co.id.

buku 100 Great Muslims karya Jamil Ahmad diceritakan ketika utusan Raja Romawi diarak dengan serba mewah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Utusan Raja Romawi itu terkejut ketika mendapati Umar bin Khattab dalam keadaan apa adanya. Pakaiannya sangat sederhana, tidak memiliki istana, dan tidurnya pun di lantai. Padahal dia adalah penguasa terbesar pada zamannya. Tentaranya telah menyapu 3 benua. Ternyata kesuksesan Umar bin Khattab membangun negara superpower di zamannya tidak menjadikannya dia lupa daratan. Dia tetap memilih hidup sederhana. Umar bin Khattab takut kepada Allah akan amanat yang dipikulkan ke pundaknya. Wajarlah bila negara Islam di bawah kepemimpinannya mencapai kemakmuran dan kejayaannya. Sungguh betapa makmurnya suatu negara bila para pemimpinnya meneladani Khalifah Umar bin Khattab.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Senin 18 Mei 2026. Sari berita, tomat menyumbang inflasi di Sulbar karena faktor cuaca. Puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi pendengar, juga unit dapur umum dan layanan operasional di Sulawesi Barat masih disuspend. Sebagian sudah kembali beroperasi. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, layanan ASN diblokir. DPRD Sulbar mendorong pemerintah provinsi segera koordinasi dengan BKN. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Tentu itu koordinasi ke...
2: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Surada Suhardi, meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan BKN terkait pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di Sulbar. Menurutnya, jangan sampai hal ini berlarut-larut dan menjadi kendala bagi ASN di lingkungan Pemprov Sulbar. Sureda mendorong agar koordinasi dengan BKN Pusat segera dilakukan. Permasalahan yang menyebabkan pemblokiran harus segera dituntaskan. Menurutnya, sejauh ini DPRD Sulbar belum menerima laporan langsung dari ASN yang mengeluhkan pemblokiran layanan kepegawaian. Namun, saat rapat

0: paripurna kemarin, persoalan ini sempat didiskusikan dan menjadi perhatian.
1: Tentu itu koordinasi ya, koordinasi ke BKN dan BKD tentunya, karena jangan sampai ini menjadi kendala untuk ASN yang ada, dan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Iya, untuk berkoordinasi, segera berkoordinasi dengan BKN pusat, apa yang menjadi permasalahannya segera dituntaskan. Iya, belum ada sih, kalau di DPR kami belum ada, tapi waktu paripurna kemarin sempat kami diskusikan juga untuk menjadi perhatian.
0: Sureda berharap langkah koordinasi bisa segera dijalankan. Tujuannya agar pelayanan kepegawaian bagi ASN tidak terganggu lebih lama. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI sepakat memperkuat sinergi dalam sistem komunikasi darurat dan penanganan bencana di wilayah Bumi Manakara. Bersama laporannya kami hadirkan dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI sepakat memperkuat sinergi dalam sistem komunikasi darurat dan penanganan bencana di wilayah Bumi Manakara. Kesepakatan ini mengemuka pasca gelar musyawarah daerah atau Musda 2 RAPI Daerah 34 yang berlangsung hari Sabtu kemarin. Ketua Umum RAPI Nasional Riza Fakrial menegaskan segera membentuk dan melantik satuan tugas atau Satgas RAPI tingkat daerah di Sulawesi Barat. Satgas ini nantinya akan bergerak di bawah satu komando pusat, namun tetap berkoordinasi melekat dengan pengurus daerah demi mempercepat operasi kemanusiaan saat bencana terjadi. Riza menyampaikan bahwa RAPI siap sedia diturunkan kapanpun untuk membantu pemerintah daerah.
4: Kedepan kami kan di sini nanti ada pelantikan satgas di daerah yang segala sesuatunya itu komando dari pusat. Tapi setiap kami akan menurunkan satgas tersebut, tetap kami akan berkoordinasi dengan ketua daerah di sini. Dan kami juga tetap akan membantu pemerintah daerah dalam hal kebencanaan. Apabila terjadi bencana, kami turun ke lapangan untuk membantu pemerintah.
3: Mengingat tingginya potensi bencana di Sulawesi Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suwardi, menyambut baik langkah tersebut. Suraida berkaca pada pengalaman bencana sebelumnya, di mana seluruh akses komunikasi modern sempat terputus total. Ia berharap jaringan radio RAPI dapat memperluas hingga ke tingkat lingkungan terkecil, agar informasi darurat tetap tersampaikan secara real-time kepada masyarakat, tanpa bergantung pada sinyal internet.
5: RAPIDA ini hadir untuk membantu pemerintah ya. Kita rasakan betul bagaimana peran RAPI daerah waktu terjadi bencana, yang dimana akses komunikasi itu sangat-sangat terbatas, dan yang bisa kita andalkan adalah radio RAPIDA ini dan organisasi lainnya tentunya. Nah, kebencanaan ini wilayah Sulawesi Barat begitu tingkat kebencanaannya masih sangat tinggi, sehingga peran RAPIDA ini kita harapkan di masing-masing wilayah, bahkan lingkungan itu diharapkan bisa tersedia agar informasi-informasi penting tersampaikan di masyarakat tanpa kendala dengan ada atau tidak ada jaringan.
3: Sebagai organisasi sosial nirilaba, RAPI juga berharap Pemprov Sulbar dapat memberikan dukungan anggaran, salah satunya melalui dana hibah untuk menopang program-program strategis kemanusiaan ini. Merespon hal tersebut, Suraida Suharti menyatakan komitmen Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendukung eksistensi RAPI sebagai mitra strategis dan garda terdepan komunikasi daerah demi keselamatan warga Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Sosial memberikan target pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulbar rampung akhir Juni tahun ini. Bersama laporannya, reporter Ahyan Irsyada.
6: Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia menargetkan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat selesai pada akhir Juni 2026. Target ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan awalnya pembangunan direncanakan selesai pada Agustus 2026. Namun sesuai arahan Presiden melalui Kementerian Sosial, proses pembangunan dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Juni tahun ini. Ia menjelaskan, pihak penyedia jasa konstruksi yakni Hutama Karya juga menyatakan kesiapannya untuk dapat menyelesaikan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
7: Pembangunannya ini rencananya sampai Juni, akhir Juni anunya, ya, Juni. Kan 31 Agustus kemarin kan?
8: Iya.
7: Nah itu Agustus sesuai dengan kontraknya antara Kementerian Sosial dengan Hutama Karya. Ya, ya, dia minta katanya Presiden seluruh Indonesia dia minta Juni dimajukan. Makanya dia genjot, makanya banyak pegawainya itu yang dari luar ambil.
6: Melalui percepatan tersebut, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat diharapkan dapat segera difungsikan untuk para siswa yang saat ini masih menempati gedung berstatus sewa. RR Wanguju, Muhammad Ayyendir Syada melaporkan.
2: Pendengar selanjutnya, mari kita mendengarkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1. Akan dipandu oleh reporter RRI Mamuju, Marhadi Umar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
10: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4%, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya. Tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
11: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi. Bagaimana?
10: Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi di wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
11: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
10: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa apa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
8: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian?
10: Baik, satu, tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM yang sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor pergerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego, dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
9: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi, unit dapur umum dan layanan operasional di Sulawesi Barat pendengar masih disuspend. Sebagian sudah kembali beroperasi. Nur Asmi Saleh.
12: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171.
13: Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Sulawesi Barat terus bertambah. Hingga data terakhir, tercatat sebanyak 171 SPPG telah beroperasi. Namun, puluhan lainnya masih dalam status suspend atau penghentian sementara operasional. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan sebelumnya hingga Maret lalu jumlah SPPG yang beroperasi tercatat sebanyak 154 unit. Sofiawati menjelaskan saat ini terdapat 99 SPPG yang sempat disuspend karena belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL serta sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Meski demikian, sebagian besar di antaranya kini telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan.
12: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171 yang beroperasi yang terakhir. Yang suspend itu ada 99 karena kasus tidak tersedianya IPAL dan SLHS. 99 data terakhir yang diberikan kami oleh koordinator wilayah itu 33 yang sudah tercabut suspendnya, jadi sudah beroperasi. Kemudian yang terakhir ini adalah kena suspend lagi di luar karena kasus IPAL dengan SLHS. Dua itu adalah hasil sidak dari Direktur Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, jadi ada dua.
13: Ia menambahkan, terdapat dua SPPG yang kembali disuspend akibat temuan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Direktorat Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional. Penangguhan operasional dua SPPG tersebut bukan disebabkan persoalan IPAL maupun SLHS. Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan aman bagi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 18 Mei 2026. Informasi selanjutnya dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Temuan kasus TBC di Sulbar mencapai 25% dari estimasi kasus. Ahyan Irsyada melaporkan.
6: Capaian penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat hingga pertengahan Mei 2026 mencapai sekitar 25% dari total estimasi kasus yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan. Pengelola program TB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Harsalim, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 13 Mei 2026 mengatakan hingga 13 Mei 2026 pihaknya telah menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sebanyak 5.002 kasus di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan angka penemuan kasus tertinggi di Sulawesi Barat karena memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Dari estimasi sebanyak 1.593 kasus, sebanyak 480 kasus atau sekitar 30% telah berhasil ditemukan.
14: Penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai pertanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002, dari pusat 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk sebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi.
6: Melalui peningkatan penemuan kasus tersebut, Dinkes P2KB Sulawesi Barat terus mendorong upaya pemeriksaan dini guna mencapai target penemuan kasus TBC yang telah ditetapkan pemerintah pusat. RRI Mamuju, Muhammad Ahendus sedang melaporkan.
2: Pendengar, tomat menyumbang inflasi di Sulbar karena faktor cuaca. Kembali dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
15: Inflasi untuk tomat itu terjadi.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menyebut inflasi komoditas tomat yang terjadi baru-baru ini dipicu oleh faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi pada triwulan 1 2026 berdampak pada hasil panen hortikultura terutama tomat sehingga memicu kenaikan harga hampir di seluruh wilayah Sulampua atau Sulawesi, Maluku, Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan bahwa tomat sebagai komoditas hortikultura sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Hal ini pun berdampak pada inflasi yang terjadi di Sulbar. Menurut Eka, untuk mengatasi masalah ini, pihaknya bersama pemerintah daerah akan menjalin kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat terjadi di wilayah tersebut dapat menutupi kekurangan pasokan atau menjaga ketersediaan tomat di daerah lain agar tetap tercukupi.
15: Fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi di wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
9: Lebih lanjut, Eka berharap kerjasama ini dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga tomat di Sulawesi Barat serta di daerah sekitarnya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, rekrut relawan desa, mahasiswa Sulbar bisa bergabung. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
16: Creative Village Bandung membuka rekrutmen relawan baru pada Juni 2026 memberi kesempatan mahasiswa dari berbagai daerah termasuk Sulawesi Barat. Ketua Umum Creative Bandung, Faizal Arya Afandi mengatakan komunitas ini fokus pada pemberdayaan desa melalui penguatan literasi, UMKM, pariwisata, dan budaya di tiga desa binaan wilayah Bandung Raya. Creative Village Bandung menyiapkan pembekalan bagi relawan agar mampu merancang dan menjalankan program berkelanjutan yang berdampak langsung pada warga desa. Mahasiswa asal Sulawesi Barat yang sedang menempuh kuliah di Bandung diundang ikut mendaftar dengan peluang terjun langsung mengajar dan mendampingi anak-anak di desa.
17: Jadi secara kerelawanan Creative Bandung sendiri itu 80% mahasiswa, 20% sudah bekerja, Kak. Dan banyaknya mahasiswa Bandung. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga, Kak, karena beberapa relawan kami itu asalnya itu dia ada yang dari Palembang, ada yang dari NTT, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, itu memang campur, tapi kuliahnya memang di Bandung. Secara masa bakti, Kak, jadi kita sebutnya itu masa bakti. Secara masa bakti kita itu di 6 bulan, Kak. Setiap masa bakti itu kita menjalankan beberapa program kerja yang sifatnya sustainable.
16: Informasi detail mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, dan kebutuhan relawan akan diumumkan melalui akun resmi media sosial kreatif Village Bandung. Calon pelamar diharapkan memantau pengumuman daring komunitas tersebut agar tidak melewatkan pembukaan pendaftaran relawan pada Juni 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian pendengar informasi-informasi dalam Warta Pagi Sulawesi Barat yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mewakili reporter yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Mamuju pagi ini.

Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Dan pendengar, tiba kita dalam segmen informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan menemani pagi Anda di hari ini. Dan pendengar, pagi hari ini akan kami hadirkan beragam informasi olahraga mulai dari lokal, nasional, bahkan hingga internasional. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, informasi menarik pertama, Garuda Baru Indonesia menjuarai Street Child World Cup 2026 di Meksiko. Tim Garuda Baru pendengar yang mewakili Indonesia berhasil menjuarai Street Child World Cup atau SCWC 2026 kategori Boy Shield di Mexico City Kamis malam waktu setempat. Indonesia pendengar memastikan gelar juara setelah mengalahkan Argentina melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 pada partai final setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Dan pendengar, kemenangan ini tentu menjadi capaian bersejarah bagi Garuda Baru sekaligus melampaui pencapaian terbaik Indonesia sebelumnya di ajang yang sama. Di ajang yang sama di Rusia pada 2018, tim putra Indonesia berhasil melaju hingga babak semifinal. Sementara di tahun 2026, Garuda Baru sukses membawa pulang gelar juara kategori Boy Shield. Dan pendengar, keberangkatan tim Garuda Baru juga mendapat dukungan dari pemerintah. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan dukungan penuh bagi keberangkatan tim dalam ajang internasional tersebut. Dan dukungan ini menegaskan tentunya bahwa partisipasi anak-anak bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk membuka akses masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, pengembangan diri, dan juga pembinaan karakter.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pendengar peselancar putri Indonesia menorehkan sejarah di Jepang. Peselancar longboard putri Indonesia Dea Natasha, pendengar, menorehkan sejarah setelah

Mendapatkan total 15,87 dari dua ombak terbaik. Jumlah itu tertinggi untuk sektor putri di kompetisi tersebut. Dan ia juga mengukir poin terbaik kompetisi untuk ombak tunggal yakni 8,67. Selain Dea, pendengar, peselancar longboard Indonesia Dani Widianto juga menggoreskan prestasi apik di Hamamatsu dengan merebut runner-up LQS 1000 Putra dan mengumpulkan total 12,96 poin terbaik dari dua ombak. Dia memberikan perlawanan sengit kepada sang juara Taka Inoue yang mengantongi total 13,36 poin terbaik dari dua ombak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: inspirasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Pendengar, 30 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk cerita tentang generasi dulu yang menonton Piala Dunia lewat layar TVRI. Mereka kini sudah punya anak cucu dan Piala Dunia dulu selalu dinonton bareng-bareng di layar kaca. Sampai pada satu masa pendengar, ketika akhirnya menikmati tayangan Piala Dunia harus bayar di layanan streaming berlangganan. Tapi pendengar, untuk Piala Dunia 2026 berbeda. Pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seluruh 104 pertandingan dari fase grup hingga final ditayangkan secara gratis. Tidak ada paywall dan tidak ada paket berlangganan. Tidak ada syarat apapun selain memiliki antena dan televisi. Keputusan ini pendengar menutup periode di mana hak siar Piala Dunia dikuasai oleh entitas swasta dengan model bisnis berbayar. Masyarakat yang tinggal di kota besar dengan daya beli mencukupi memang tidak banyak merasakan hambatan. Namun, bagi warga di kabupaten terpencil, wilayah kepulauan atau daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, turnamen 4 tahunan itu belum bisa dinikmati secara utuh. Pelaksanaan mandat ini tidak berjalan sendiri pendengar. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan Piala Dunia melalui siaran TVRI, diperkuat dengan siaran Radio Republik Indonesia atau RRI termasuk RRI Mamuju, serta LKBN Antara melalui pemberitaan secara daring hingga platform media sosial. Tiga lembaga negara ini pendengar akan mengisi fungsi yang saling melengkapi. TVRI sebagai pemegang lisensi utama menanggung beban terbesar, yakni menargetkan penyiaran berkualitas dunia yang inklusif, mudah diakses dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrus di lambai rumah.
1: Ada benar sekali, waduh kesulitan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

Pendengar, dihadirkan oleh Museum FIFA, pameran sepak bola dan teknologi yang melakukan debutnya di Amerika Utara menjelang Piala Dunia FIFA 2026 di Vancouver dengan menampilkan peran teknologi dan inovasi dalam sepak bola modern. Pameran ini pendengar dibuka untuk umum pada 15 Mei dan akan berlangsung hingga 7 September 2026. Ada banyak hal pendengar yang dihadirkan di sana. Salah satunya adalah bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang dilengkapi dengan teknologi sensor juga dipamerkan dalam pratinjau media pameran sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA, Soccer dan Teknologi from the FIFA Museum. Kemudian ada sebuah kamera model lama yang digunakan pada sebuah pertandingan Piala Dunia FIFA dipajang juga dalam pameran tersebut. Mungkin pendengar untuk Anda ada yang tertarik dengan museum ini bisa lebih lanjut mengakses di laman resmi kami baik melalui rri.co.id maupun Anda juga dapat mengaksesnya melalui Antara.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Pagi ini
5: Mamuju pagi.
6: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Informasi lainnya yang dapat kami hadirkan datang dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI, yang meluncurkan Indonesia Aktif 2026 sebagai program olahraga masyarakat untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif, sekaligus menjadi pedoman terpadu bagi seluruh KORMI daerah dan komunitas olahraga hingga tingkat masyarakat. Ketua Umum KORMI Adil Hakim menjelaskan bahwa gerakan tersebut menjadi kerangka utama yang menyatukan berbagai kegiatan olahraga masyarakat yang selama ini dijalankan KORMI nasional maupun daerah agar lebih terarah dan juga memiliki tujuan yang sama. KORMI juga pendengar meluncurkan pedoman yang dilengkapi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuan bagi komunitas induk olahraga masyarakat atau KOMINAS, KORMI provinsi serta kabupaten dan kota. Sejumlah program turunan yang akan dijalankan antara lain Minggu Bugar, Sport Festival Daerah, Bincang Bugar, Senior, Seminar, Capacity Building, serta pemberdayaan UMKM yang terintegrasi dengan kegiatan olahraga masyarakat. Dan pendengar Indonesia Aktif dirancang sebagai strategi jangka panjang untuk membangun budaya olahraga masyarakat. Dan pendengar, demikian informasi-informasi menarik yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah mendatang akan kami hadirkan Warta Berita yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lotte hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasar